0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KLB dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Harga yang
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan bahwa tanah sempat dilaksanakan di 40 lokasi, pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masalah emisi kemarau. Karena kita tahu bahwa kemarau itu emisi BMK kita akan panjang dan lebih kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
3: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringgat lah. Nah
9: alat-alat
8: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
10: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
11: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
12: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
11: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan merasa pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
10: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
11: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional kita. Dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1 dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besar 1,5, kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0, kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun, nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu, tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Bartadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Yvonne, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu, peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali kami menyapa Anda di mana saja berada. Medan pagi ini tentunya terus mengisi ruang dengar Anda. Dan pagi ini kita kembali hadirkan untuk Anda pendengar opini publik jelang dialog aspirasi Sumut ya, untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2006. Dan tentunya Ricky gak sendirian, ada siapa di sana? Mana suaranya nih? Ada Ulfan Nadira. Coba pakai mic yang sebelah sana. Nah.
1: Oke. Cek
0: ada ya?
1: Ada.
0: Oke, baik. Apa kabar? Ulfan sehat?
1: Alhamdulillah Ricky.
0: Ya, baik. Nah, pagi ini kita sedang dalam opini publik berkaca dari kecelakaan maut Sibolangit.
1: Iya.
0: Tentunya ini adalah kabar duka untuk warga Sumatera Utara ya, memang ini kita tahu bahwa kejadian ini menjadi pengingat bersama bahwa betapa mengerikannya jalanan lalu lintas kota begitu ya. Dan dari berbagai informasi yang berseliweran di sosial media, memang sempat melihat langsung begitu ya, bukan kejadiannya, tapi mungkin tragedi yang terjadi di situ, kayak ada dokumentasi dari kecelakaan warga tersebut begitu. Dan memang sangat disayangkan ya. Kalau dari Ulfa ada opini terkini nggak tentang peristiwa tersebut?
1: Ya, pertama-tama ya kita turut berduka cita lah ya, untuk korban. Ada 4 korban yang meninggal dunia kan akibat kecelakaan beruntun ini. Itu kan cukup banyak ya, 9 kendaraan yang terlibat.
0: 9 mobil ya.
1: Iya,
0: ada sepeda motor juga ya? Atau tidak?
1: Kayaknya ini mobil semua. Ada kayaknya sepeda motor gitu kan. Ya, mungkin ini perlunya pengecekan kendaraan ya, kelayakan itu layak enggak tuh kendaraan, khususnya truk-truk gede yang truk-truk yang angkut logistik.
0: Nah,
1: pick up ya kan.
0: Karena tadi seperti yang lupa sampaikan, kecelakaan ini dipicu dari salah satu truk mengangkut barang logistik ya.
1: Galon air.
0: Nah, galon air yang di mana itu kendaraannya remnya blong ya. Artinya ini kan kecelakaan beruntun yang didorong dari belakang ya. Entah itu
1: turunan.
0: Posisinya turunan berarti
1: turunan,
0: ya.
1: Wah, turunan.
0: Itu kencang berarti itu ya.
1: Iya. Kayak turunan kan enggak bisa ngendaliin ini ya. Kecepatan
0: benar. Apalagi udah
1: kontur
0: remblong,
1: jalannya juga.
0: Bener, karena bukan serba salah ya. Maksudnya kayak kalau dia belokin ke jurang juga lebih bahaya lagi. Begitu
1: iya,
0: karena
1: betul.
0: Karena serba salah ya. Karena memang postur atau mungkin dinamika jalan di kawasan Sibolangit kan memang agak sedikit bergelombang dan juga naik turun gitu ya. Jadi agak sedikit mengerikan memang. Jadi memang benar kalau misalnya Opla bilang bahwa perlunya dan pentingnya pengecekan kelayakan kendaraan sebelum dioperasikan begitu ya. Dan ini artinya menjadi pengingat bagi masyarakat Kota Medan dan seluruh masyarakat Indonesia bahkan ya, agar tentunya sebelum bepergian jauh, terkhusus kendaraan-kendaraan besar ini perlulah dilakukan pengecekan berulang gitu ya. Dan pastinya pendengar setiap Pro 1, mungkin dari Anda yang ingin memberikan tanggapan atau mungkin ada informasi-informasi terkini seputar kejadian atau mungkin peristiwa yang merenggut nyawa ini, boleh sampaikan langsung melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943. Nah, kalau dari judulnya kan berkaca dari kecelakaan maut Sibolangit ya Ulfa, dan artinya kalau kita disuruh berkaca, artinya kita harus memang menyadari bahwa kita sebenarnya kalau misalnya berkendara di jalan umum sudah benar tidak gitu kan, sudah baik tidak. Nah, Ulfa kan termasuk salah satu pengendara mobil ya, roda 4 ya. Nah, ini kalau Ulfa sendiri ada persiapan-persiapan khusus nggak sebelum berangkat kerja barangkali?
1: Iya, ngecek segala macam kesiapan ya, misalnya air radiatornya kah, remnya, kabannya.
0: Okay.
1: Maksudnya kita ini di jalan juga nggak boleh egois ya.
0: Nah.
1: Karena bukan cuma keselamatan diri kita juga, orang lain juga kalau misalnya kitanya yang ngaco, orang lain juga bahaya kan.
0: Iya, berdampak orang lain ya, karena gitu. Imbasnya gitu. Dan benar kalau misal memang harus segala sesederhana itu tadi ya, cek radiator. Kalau di mobil cek radiator kalau sepeda motor kan kita harus cek sederhananya remnya atau mungkin kayak
1: bannya
0: benar. Karena kalau bocor kan itu agak ngerepotin, atau karena kita nggak bisa tiba-tiba berhenti di jalan kan, karena jalan itu kan terus-terus melaju, terus-terus bergulir begitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu terjadi, mungkin paling tidak kalau sepeda motor mungkin bisa itu tadi mungkin membedakan sepeda motor dengan mobil. Kalau sepeda motor kan bisa menepi
1: iya.
0: Nah kalau mobil kan kalau di tengah-tengah agak susah, agak sulit susah,
1: iya.
0: Dan nggak bisa didorong pakai kaki kan.
1: Di apa tuh, disetut ya istilahnya.
0: Kalau kereta kan, kalau motor kan bisa seorang aja bisa kan, iya. Tinggal menepi aja. Kalau mobil kan susah gitu. Jadi memang perlu perhatian ekstra sebelum berkendara,
1: iya.
0: Gitu ya. Dan pastinya pendengar, nanti dialog sepeda Sumut pagi ini akan dibahas ya bersama dengan dua narasumber kita. Ada Ketua Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia Sumut, ada Bapak Dr. Parlindungan Purba SMM, dan juga anggota Komisi D DPRD Sumut Pak Haji Jumadi SPDI MIKOM ya, bersama dengan presenter kami yang akan memandu jalannya di Aspira Sumut, ada Indra Widiastuti. Pastikan pendengar, Anda ingin berbagi tanggapan, silakan kirimkan melalui WhatsApp 1 di 0811 616 943.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi pendengar di Opini Publik bareng dengan Ricky dan juga
1: Ulfa
0: ya. Dan Ulfa, tadi kita sudah membahas tentunya singkat ya, tentu menyampaikan kabar duka begitu ya, dan juga kita juga turut merasakan duka dari oleh para korban begitu yang mengalami, dan juga keluarga. Semoga ini bisa apa ya,
1: menjadi pelajaran,
0: menjadi
1: juga
0: pelajaran benar, dan mungkin keluarga yang kehilangan ini bisa diringankan atau dilapangkan dadanya begitu ya. Dan kita sudah dapat beberapa tanggapan ya Ulfa, yang akan kita bacakan tentunya dari pendengar setiap Pro 1 terkait opini publik yang sedang kita bahas pagi ini, berkaca dari kejadian Sibulangit ya, atau berkaca dari kecelakaan maut Sibulangit ini.
1: Oke.
0: Sudah cukup? Oke. Baik. Nah, pagi ini kita baca satu persatu dulu. Dari Ulfa dulu boleh?
1: Oke, ini ada dari Bang Hilman, warga Medan Johor nih. Menurut Bang Hilman nih, kejadian tabrakan beruntun ini menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu berhati-hati saat berkendara, terutama di jalur yang menanjak dan berkelok seperti Sibolangit. Dia berharap nih pemerintah dapat meningkatkan aspek keselamatan jalan, termasuk rambu-rambu dan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.
0: Oke. Dan di sini juga ada tanggapan dari Pak Ahmad di Jalan Pancing. Saya turut berduka, abang kakak, katanya begitu, atas musibah ini. Semoga para korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, serta ini semoga kejadian seperti ini menjadi pelajaran bagi pemangku kepentingan. Termasuk kalau pemangku kepentingan ini, kan ini artinya yang bertanggung jawab atas lalu lintas begitu ya. Dan menjadi pelajaran agar keselamatan di jalan lebih diutamakan begitu. Dan ada juga yang memberikan tanggapan, menurut saya selain kondisi jalan, faktor pengemudi juga sangat penting katanya. Kalau pengemudi memang penting ya, karena pengemudilah yang tahu betul bagaimana kendaraan itu yang ia bawa begitu ya. Harusnya memang benar-benar, kalau Ulfa tadi menyampaikan, harus cross check, check and recheck kembali begitu, karena kan kita yang tahu apa yang kita bawa begitu ya. Jadi selain kondisi jalan, faktor pengemudi juga sangat penting. Jangan memaksakan kendaraan berkendara saat lelah, atau mungkin jangan memaksakan saat kita, karena sebagai pengendara pasti punya sinyal bagaimana kendaraan yang di bawah apakah dalam kondisi baik atau tidak. Jadi selalu mengecek kondisi rem dan kendaraan sebelum berangkat katanya gitu, karena keselamatan penumpang adalah tanggung jawab utama.
1: Iya, dan satu lagi nih, aku merhatiinnya, terkadang ada orang yang tahu bawa kendaraan tapi nggak paham dengan rambu-rambu lalu lintas. Di jalan tuh kadang kitanya yang udah bener, orangnya yang ngaco gitu kan.
0: Iya, mau sebaik apapun mungkin, ya okelah, katakan dia udah memenuhi persyaratan dengan kelayakan kendaraan yang udah semuanya oke dalam keadaan fit begitu kan. Tapi di jalan, di lalu lintas, dia tidak sepenuhnya memahami, dan juga itu tadi ego sendiri ya. Kayak harus nerobos lampu merah lah, atau mungkin tidak menghargai pengguna jalan lainnya, mau sesuka hatinya aja.
1: Mau gak belok bisa, tanpa lampu sen tuh paling sering tuh.
0: Biasa tuh mak-mak ya. Tapi mak-mak jarang bawa mobil ya.
1: Lumayan banyak ya juga itu.
0: Tapi kalau di sosial media kita pasti sering lihat ya, yang viral-viral nanti berdebat saling memviralkan. Padahal ya dibilang siapa salah, kita juga kadang agak bingung ya di pihak mana. Karena yang paling sering itu tadi, paling sering korban dan pelaku adalah orang-orang yang sama-sama tidak paham lalu lintas gitu ya. Jadi memang harus benar-benar ekstra saling mengerti, saling memahami lah.
1: Banyak sabar lah di jalan, terutama jalan Medan ya.
0: Dan ini juga akhirnya Rekin jadi teringat kalau misalnya kendaraan umum di Medan ini kan juga agak sedikit ini ya, liar ya. Angkutan umum, angkot Medan ini kan ada julukan kalau di sosial media itu bilangnya drivernya atau supirnya itu mantan Fast Furious. Jadi memang di jalan tuh benar-benar yang ugal-ugalan gitu jalan. Ini sebenarnya harusnya jadi perhatian pemerintah juga
1: agar tidak
0: benar ditertibkan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Karena sebenarnya memang sejauh ini di informasi atau di media sosial media ini tidak banyak tidak terlalu banyak korban, tapi kan sebelum ada korban begitu. Iya. Jadi kita memang harus benar-benar menertibkan. Iya, kita juga nggak tahu ya, agak sedikit bingung, mereka ugal-ugalan tapi kok aman-aman aja di jalannya gitu ya. Apakah memang terlatihnya seperti itu apa gimana? Iya. Gitu kan. Jadi memang semoga ini bisa jadi perhatian pemerintah kembali ya, ditertibkan kembali, didisiplinkan kembali supaya angkot ini tidak semena-mena di jalanan. Iya. Gitu ya. Tapi ini angkot Medan aja, nggak tahu ya angkot di luar Medan gimana ya.
1: Iya, belum tahu kita.
0: Baiklah, karena sudah di penghujung waktu, Ulfa makasih banyak udah gabung di Opini Publik pagi ini ya.
1: Oke, terima kasih kembali Ricky.
0: Benar, kita akan jelang pukul 8 saat lagi ya Ulfa untuk mengikuti dialog Aspirasi Sumut. Pastikan pendengar terus dengarkan, bisa Anda simak dari aplikasi RRI Digital dan juga streaming langsung dari RRI.net_Medan. Kita akan mengikuti dialog Aspirasi Sumut sesaat lagi, tetap bersama kami.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan Dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Berkaca dari kecelakaan maut Sibolangit, ini yang akan menjadi topik dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Kecelakaan maut di kawasan Sibolangit yang merenggut banyak korban jiwa kembali menjadi pengingat bahwa keselamatan berlalu lintas masih menjadi pekerjaan rumah yang serius. Tragedi ini tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga korban, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai kelayakan kendaraan, kepatuhan terhadap aturan, hingga efektivitas pengawasan oleh pihak terkait. Bagaimana langkah konkret yang harus dilakukan agar tragedi serupa tidak kembali terulang? Kita bahas pagi hari ini bersama dua narasumber. Yang pertama kita akan berbincang dengan Ketua Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia Sumatera Utara Parlindungan Purba. Dan yang kedua kita akan berbincang dengan anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara dengan Bapak Jumadi. Kami juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia Sumatera Utara, ada Bapak Parlindungan Purba. Selamat pagi Pak Parlindungan.
1: Selamat pagi Mbak Widya.
0: Apa kabar
1: Pak
0: pagi
1: Jumadi,
0: ini?
1: Selamat pagi.
0: Iya, nanti kita akan hubungi Pak Jumadi, Parlindungan. Iya. Pak Parlindungan, ini kita baru saja ya ada berita duka begitu ya, kecelakaan maut di kawasan Sibolangit yang merenggut ada 4 korban dinyatakan meninggal dunia ya Pak Parlindungan ya. Dan ya, polisi ini telah menetapkan sopir truk sebagai tersangka. Nah, bagaimana Pak Parlindungan melihat peristiwa ini? Apakah penetapan tersangka terhadap sopir ini sudah cukup atau perlu lagi nih didalami kemungkinan adanya tanggung jawab dari pihak lain begitu Pak Parlindungan? Silakan Pak.
1: Baik, pertama selamat pagi, dan yang kedua saya ingin menyampaikan rasa duka mendalam atas meninggalnya masyarakat yang mempergunakan transportasi di Sumatera Utara. Dan ini adalah hal yang bagi saya ada aspek kelalaian dan kesalahan. Dan saya memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang sudah menetapkan 4 orang. Ya,
0: sopir truk itu
1: yang mengakibatkan 4 orang meninggalnya. Iya. Nah, saya mau sampaikan bahwa situasi jalan tersebut yang saya ikuti adalah meluncur dari atas ke bawah, dan dia adalah truk pengangkut air. Nah, tentu kecelakaan lalu lintas itu biasanya dua, itu kecelakaan mandiri atau kecelakaan dengan melibatkan pihak lain. Nah, saya pikir di sini kan pihak lain ini bukan hanya dia saja, tapi dia mengakibatkan orang lain dan diakibatkan orang lain. Saya mau sampaikan bahwa bicara soal transportasi ini bukan hanya sekedar mobilitas orang, barang dan jasa, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Bukan, ini bicara transportasi adalah bicara soal keberadaban. Keberadaban itu culture. Di dalamnya itu bukan hanya terkaitnya infrastruktur jalan, tetapi juga habit orangnya, dan yang ketiga law enforcement yang dibuat oleh pemerintah. Dalam situasi seperti ini saya melihat bahwa perlu ada penelitian yang mendalam. Apa sebenarnya penyebab terjadinya? Apakah rem blong? Nah, kalau rem blong ini kan berarti ada kelalaian kah atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak angkutan. Nah, tentu dalam hal ini sopirnya itu harus periksa. Tentu kan sopirnya harus ada pengawas. Kan tidak langsung ke owner tuh. Nah, di sini mekanisme ini hendaknya betul-betul diperiksa. Karena apa? Karena bukan hanya masalah peralatan mobil atau angkutan, apakah bannya. Yang kedua, orangnya dicek narkoba apa tidak. Kesiapan sehat, mungkin dia begadang. Nah, jadi perlu ada satu sistem yang tidak perlu mesti sophisticated dari pihak pengusaha. Ada checklist lah. Sebelum berangkat, sopir itu, ini bukan hanya untuk angkutan apa ya, angkutan darat ya. Sama aja kalau penerbangan lebih apa kan, lebih dalam. Dia ada checklistnya, laut, segala macam, darat, udara, laut, dan kereta api lah. Kan ini yang kita bicarakan. Jadi hendaknya juga pengusaha itu menyiapkan SOP sebelum berangkat. Dan SOP jangan tinggal SOP, tapi ada pengawasan. Nah, yang mengkhawatirkan, apakah ini narkoba apa enggak? Atau dia kurang tidur? Sehingga lalai, atau misalnya dia rabun, mata enggak lihat. Nah, akibatnya, ya teruslah dia tabrakan beruntun. Ya. Di bawah itu enggak salah. Jadi, saya perlu juga masih mendapatkan analisa sebenarnya itu apa penyebabnya. Oke, itu nomor satu. Yang kedua, dari segi pengawasan, dan kita ketahui sekarang pengawasan itu kan banyak diambil alih jembatan timbang misalnya. Itu kan sudah diambil alih oleh pusat kan gitu. Nah, tapi kan tidak bisa, daerah nggak boleh mengatakan begitu, harus berkoordinasi. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan kenapa jembatan timbang diambil oleh pusat kan begitu. Nah, ini kan hendaknya duduk bersama. Saya menyatakan bahwa ini heran saya ya soal Dinas Perhubungan ini. Ini perhubungan ini saya rasa ini yang harus dibenahi dengan baik. Ada beberapa yang sekarang sudah menjadi otonomi daerah, yaitu misalnya pendidikan dan kesehatan. Sementara perhubungan ini belum. Dia masih kewajiban daerah, tapi belum bisa dianggarkan oleh daerah. Itulah kira-kira redaksinya. Makanya dari MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia, sedang mengusulkan agar ini menjadi kewajiban daerah dan harus dibiayai oleh daerah dan dianggarkan di dalam pengelolaan APBN atau APBD. Kenapa? Karena di sini bukan hanya sekedar mobilitas orang, di sini ada keberadaban. Nah, kalau kesehatan ada berapa persen? Itu untuk transportasi perhubungan misalnya. Kalau pendidikan ada, itu kan wajib, itu kan kewajiban dasar. Nah, ini memang sudah kewajiban dasar, tapi belum secara eksplisit masuk di dalam anggaran APBD, APBN itu menjadi dialokasikan menjadi ada pembiayaan khusus mengenai transportasi daerah, perhubungan.
0: Iya, tapi di daerah begitu ya? Iya. Kira-kira apa Pak Perlindungan yang perlu dianggarkan begitu ya, sampai ini harus di kewenangannya harus di daerah begitu?
1: Ya, jadi begini, di redaksional itu belum sedemikian rupa. Nah, inilah makanya MTI akan mengadakan seminar sistem transportasi nasional. Dan ini isu yang menarik, bukan gara-gara kecelakaan ini saja ya, supaya pemerintah daerah itu juga teranggarkan di dalam law enforcement dan kegiatan-kegiatan perhubungan di daerah. Jadi kita tidak melihat apa yang apa ini kita perbaiki. Nah, itu yang dari segi law enforcement. Dari segi jalan juga mungkin. Nah, itu jalannya itu kan ada namanya apakah masih punya desain geometrik untuk dikatakan aman apa tidak gitu. Nah, itu kan ada beremnya apa segala macam. Nah, ini kan harus betul-betul dievaluasi.
0: Iya. Apalagi nah, kawasan ini kita, memang kita, rawan kecelakaan ya Pak Perlindungan ya. Khusus kawasan Cibolangit ini ha.
1: Nah, dan kalaupun misalnya dalam hal-hal yang gawat begini, itu hendaknya harus ada namanya seperti kalau kita lihat di mana itu ada apa namanya escape ramp gitu. Jadi kalau meluncur kali dia ada terjadi bahaya dia masuk ke sana gitu. Jadi tidak mengganggu orang lain misalnya. Ini kan sarana-sarana yang bisa disediakan. Tetapi sekali lagi saya katakan, bicara transportasi, bicara keberadaban. Semua stakeholder terkait. Dan kita berharap juga, dan saya yakin, teman-teman di legislatif, baikkah di kota, di provinsi, dan di pusat itu pasti sangat peduli dengan masalah ini. Dan dari semua yang saya lihat itu yang sering terjadi bas itu yang namanya, itu kan pelayanan publik itu ya, walaupun yang melaksanakan swasta, tapi kan pelayanan publik itu. Yeah. Jadi transportasi ini banyaknya yang menyangkut kepada publik. Nah, oleh sebab itu, yang paling penting adalah dari pemilik angkutan. Apakah bus, apakah mobil pribadi, kita aja pun kadang-kadang periksa kan lupa kita periksa rem lah, apa segala macam. Nah, itu dulu untuk saya. Baik. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Parlindungan. Ini ada pertanyaan dari pendengar kami Pak, bisa ditanggapi Pak Parlindungan. Ini dari Pak Samsul Bahri di Medan Selayang. Sudah saatnya pemerintah secara tegas mengevaluasi seluruh truk bertona sebesar agar kecelakaan di jalan raya dapat diminimalisir. Bisa ditanggapi Pak Parlindungan.
1: Ya Pak Samsul, selamat pagi. Memang betul bahwa kan sudah ditentukan bahwa tidak boleh lagi tidak overload dan overdimensi atau odol kan gitu. Dan di sini kan menyangkut kepada pengawasan. Ini sebenarnya sudah berkali-kali, sudah dimulai dari tahun 2023 dan harus selesai dalam waktu dekat ini harus selesai itu. Nah, tetapi kan kalau odol ini kan harus ada siapa yang menimbang di jalan. Kan jadi harus dibuat infrastruktur juga. Kan nggak mungkin, mungkin ada satu teknologi yang ditaruh di jalan, kalau orang lewat tidak perlu mesti lewat timbangan misalnya. Sudah lewat gitu. Nah, kalau timbangan kan besar sekali kan, harus ada gedungnya. Ini saya dengar ada satu teknologi dari negara mana, saya nggak tahu. Di jalan itu dilewati terus ketahuan dan keluar resepnya, kamu odol gitu. Nah, ini yang bisa. Dan odol ini kan sebenarnya kan dari rumah tahun 2023 sampai sekarang belum juga dilaksanakan. Nah, tetapi kami, kita dari METI, Masyarakat Energi Terbaru, dari MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia, sudah yakin bahwa odol ini akan terus dijalankan karena mungkin tinggal anggaran. Karena kalau ini jalan tidak ada yang menimbang angkutan itu lewat apa enggak kan susah juga. Dan apa punishment-nya? Nah, di sini peranan daripada teman-teman legislasi di daerah. Sehingga yang ini tidak perlu terjadi lagi. Gitu.
0: Baik.
1: Betul itu.
0: Iya. Baik Pak Parlindungan, terakhir Pak, ada rekomendasi apa nih dari MTI begitu ya, baik kepada pemerintah gitu ya, operator angkutan juga, agar kecelakaan maut seperti di Sibolangit ini tidak hanya berakhir pada penegakan hukum ini Pak terhadap sopir misalnya, tetapi juga menjadi momentum ya pembenahan sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh. Silakan Pak Parlindungan.
1: Ya baik, kita kan kalau bicara transportasi kan darat, udara, laut kan begitu ya. Kita bicara soal darat hari ini. Dan darat hari ini terkait kepada angkutan truk. Bahwa angkutan di darat itu bukan hanya truk, ya juga ada selain kereta api ya. Dia ada mobil pribadi, mobil umum, dan jenis-jenis angkutan ini kan banyak. Bus sekolah, kan kita juga merengis juga ya, ada bus sekolah yang tabrakan, masuk jurang. Jadi tergantung kepada, saya pikir pertama ke orangnya. Orangnya ini apakah owner, apakah supir, apakah penumpang, ayo sama-sama kita melihat. Dan tidak kalah juga sebelum jalan itu berdoa lah menurut agama masing-masing ya kan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan aman, makanya kalau di pesawat itu kan kalau terbang kan ada dibacakan doa itu kan silakan berdoa kan gitu. Saya pikir masing-masing sudah lah itu. Nah yang kedua ya pemerintah terus meningkatkan kemampuan aparat. Tentu aparat itu harus di backup oleh pendanaan. Nah kita mengetahui sekarang kan terjadi efisiensi bisa apabila dilaksanakan secara terpadu. Saya pikir ini bisa. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya juga, kita harus mengurangi distorsi-distorsi di jalanan. Misalnya seperti kemarin kejadian BBM langka. Ini berpengaruh besar loh kepada psikologis supir atau psikologis daripada masyarakat atau psikologis daripada owner. Nah ini kan makanya tidak boleh kita mengabaikan hal-hal yang terkait tentang faktor-faktor penyebab ketidaknyamanan bertransportasi. Nah, yang ketiga itu law enforcement. Law enforcement itu harus ditegakkan. Yang keempat, dan nggak kalah pentingnya juga, bahwa sekarang kita harus mengarah kepada angkutan publik. Nah, kan kita melihat supaya, tapi angkutan publik itu artinya yang bisa rame-rame gitu ya. Mm-hmm. Tapi kan harus jalannya bagus dan nyaman.
0: Yeah.
1: Nah, ini juga makanya kita mengharapkan, ya kalau saya sih berpendapat, kita kan sudah lama mengusulkan ada jalan tol Medan Brastagi atau jalan alternatif dari puncak apa Marga Silima dan lain-lain. Nah, ini kan kita harus apresiasi ide-ide ini terus berkembang. Dan yang tidak kalah pentingnya, nah ini tidak kalah pentingnya, untuk angkutan publik, kiranya pemerintah memfasilitasi kredit-kredit supaya pergantian angkutan yang lebih bunganya lebih rendah. Ya. Dan sehingga angkutan publik itu atau angkutan ini masih layak ya. Untuk dipakai oleh supirnya dan masyarakat. Sehingga tidak sekedar kejar untung saja, yang justru buntung, tapi tidak dipahami. Jadi sekali lagi kesimpulan saya, masalah transportasi ini adalah masalah terkait dengan culture, keberadaban. Nah, kereta api sekarang sudah mulai bersih, tepat waktu, itu kan keberadaban itu. Dan tidak ada telat-telat, tidak melanggar peraturan. Nah, ini kan Indonesia sekarang sudah mulai bagus ini dan disebut juga akan lebih bagus. Saya pikir gitu, Mbak Nidia. Terima kasih.
0: Ya, jadi memang ini banyak PR-nya ya, Pak Parlindungan ya, mulai dari infrastruktur jalannya, lalu SDM-nya begitu ya, penegakan hukumnya. Jadi semua ini terlibat ini untuk bagaimana bisa membenahi sistem keselamatan transportasi di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara ya, Pak Parlindungan ya. Kalau kita tahu tadi Pak Parlindungan penekanannya pada culture begitu ya, ini keberadaban kita tahu di Medan ini.
1: Dan kita berharap ini jangan terulang kembali.
0: Ya.
1: Kalaupun terulang kembali, jangan kasus yang sama. Tentu harus ada. Jadi saya minta kepada pemerintah membuat analisa ini dan kalau perlu didiskusikan kepada masyarakat sehingga terbuka. Ya, kadang-kadang kan kita ini sama kayak apa? Kayak sakit gigi, kita baru ingat dokter gigi kalau gigi kita sakit.
0: Ya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi jangan kita ribut-ribut gara-gara ada kecelakaan. Maunya, makanya pendidikan keselamatan berlalu lintas ini sudah diajarkan di dari SD dan bahkan dari keluarga ya. Sehingga ini menjadi bahagian daripada kedewasaan bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Ya, baik. Jadi memang balik lagi ke culture itu tadi ya, Pak Parlindungan ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Parlindungan sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, terima kasih.
0: Ya, Parlindungan Purba, Ketua Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia Sumatera Utara, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan sesaat lagi kami akan berbincang dengan anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara dengan Bapak Jumadi. Tapi sebelumnya kembali kami ingatkan kepada Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Bagaimana Anda melihat sistem keselamatan transportasi ya di jalan raya di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Utara? Karena memang kita ketahui baru saja terjadi kecelakaan maut ya di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, yang ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa memang pentingnya menjaga keselamatan berlalu lintas. Kembali kami mengajak Anda untuk menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Ya, tadi seperti disampaikan oleh Pak Parlindungan Purba ya, dari Ketua Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia Sumatera Utara yang mengatakan memang banyak persoalan ini yang harus dibenahi oleh pemerintah dan juga stakeholder terkait lainnya untuk bagaimana memperbaiki sistem keselamatan berlalu lintas ataupun transportasi di Indonesia ini. Ya, mulai dari infrastruktur jalan, SDM-nya, hingga aturan-aturan memang yang perlu diperbaiki segera. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, ada Pak Jumadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jumadi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Widya.
0: Ya, apa kabar pagi ini Pak?
2: Ibu.
0: Iya, Pak Jumadi sehat ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Jumadi, ini langsung saja dari peristiwa kecelakaan maut di Sibolangit. Ini sopir truk telah ditetapkan sebagai tersangka ini, Pak, karena dianggap lalai begitu ya, ada remblong. Ini terus tetap saja dikendarai begitu. Nah, kalau dari sisi pengawasan ini, apakah DPRD melihat ada kelalaian sistem juga ini yang harus dievaluasi selain pertanggungjawaban pidana sopir ini, Pak Jumadi?
1: Iya. Jadi begini, artinya yang terutama kan kita mengucapkan ikut berduka cita ya atas musibah yang terjadi di Sibolangit kemarin kepada keluarga yang terkena musibah. Yang kedua, ya sebenarnya kalau terkait dengan ketetapan tersangka dari sopir sih, ya memang, ya dia lah sebagai pelaku utama. Tapi pada prinsipnya sebenarnya kan juga perlu pengawasan yang melekat. Artinya bahwa kendaraan itu sesuai nggak layak jalan. Sehingga pemerintah juga punya peran juga tanggung jawab terhadap pengawasan yang dilakukan oleh para pengguna kendaraan yang bermuatan tonase besar kan. Ada nggak akhirnya itu begitu? Ada nggak pemeriksaan rutin setiap bulannya? Bagaimana kondisi remnya? Bagaimana kondisi dengan kelayakan kendaraan itu sendiri untuk berjalan kan begitu? Saya pikir itu juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Artinya bahwa hal seperti ini kan sering terjadi di mana kendaraan yang bermuatan tonasenya melebihi kapasitas sehingga kemampuan kendaraan sendiri kan nggak bisa melaju dengan kencang. Itu juga mengganggu transportasi sebenarnya kan begitu kan. Terjadi kemacetan. Yang kedua, suatu ketika terjadi jalan-jalan yang seperti itu sehingga terjadi remblong. Ini kan kasus yang sering muncul sebenarnya di permukaan kan.
0: Jadi memang ini
1: truk aja, kadang juga bus yang bawa pariwisata juga seperti
0: iya,
1: itu
0: betul.
1: Alibinya kan gitu kan.
0: Tapi sebenarnya kan ujikir ini sudah ada ya Pak Jumadi ya. Nah mungkin sudah efektif atau seperti apa sih pengawasannya begitu Pak Jumadi?
1: Ya prinsipnya kan sebenarnya kan tergantung dari pihak itu sendiri terhadap kendaraan itu sendiri. Ya mereka kan punya perencanaan ya, punya jadwal kan, punya data juga sih berapa sih yang punya transportasi kendaraan itu kan. Tetap tiban berapa mereka akan melakukan care kan, mereka juga bisa menyuratin. Kalau mungkin masyarakat kelupaan kan begitu kan. Nah, ini juga harus jadi tanggung jawab pemerintah juga, jangan hanya menetapkan jadi tersangka sopir kan begitu kan. Perintahnya kan panjang ya.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Nah, kalau Komisi D sendiri nih Pak Jumadi, kira-kira nih langkah apa yang akan dilakukan ya untuk mengevaluasi kelayakan kendaraan angkutan barang dan juga keselamatan ini Pak di jalur rawan seperti di Sibolangit misalnya?
1: Ya pertama kan kita akan segera memohon untuk undang-undang terkait dengan masalah odol ini. Kan sudah banyak sekali artinya kendaraan di Indonesia ini tidak memenuhi persyaratan, merubah dimensi kan dari ketinggian banyaknya, dari panjangnya, dan segala bentuk lah, artinya banyak transportasi truk itu kan sudah berubah nih dimensinya. Sudah odol semua kan itu, tertibkan odol itu kan. Supaya apa? Yang pertama juga menjaga itu tadi, standar kelayakan kendaraan kendaraan itu kan. Itu juga penting. Ini kan sudah merajalela ini odol ini kan.
0: Iya.
1: Nah, itu juga salah satu faktor juga sehingga membuahkan tonase yang sudah melebihi kapasitas kan. Yang kedua, kita minta untuk dihidupkan kembali jembatan timbang itu. Jembatan timbang itu kan punya fungsi kontrol di perjalanan, sehingga kendaraan-kendaraan yang lewat itu wajib pajak timbangan, sehingga kita juga bisa melihat bagaimana kondisi muatan kendaraan itu sendiri sesuai dengan tonase atau melebihi tonase kan gitu. Artinya kan untuk kita melebihi kan pemerintah punya hak untuk melarangnya, untuk menilangnya kan gitu, melanggar muatan kan gitu. Itu juga salah satu faktor yang mungkin bisa menjaga keselamatan berlalu lintas juga kan.
0: Iya. Nah, kalau kondisi infrastruktur jalannya sendiri Pak Jumadi di jalur Medan Brastagi begitu ya. Apakah ini perlu juga diaudit begitu ya atau diperiksalah ya termasuk rambunya, kemudian jalur penyelamatnya dan juga fasilitas keselamatan lainnya nih Pak Jumadi?
2: Ya kalau lampu-lampu lalu lintas, saya pikir itu juga penting ya. Artinya juga itu dipenuhi, saya pikir juga lebih bagus. Tapi pada prinsipnya kalau jalan Brastagi Cipolang itu kan memang sudah jalan rutin. Memang kondisinya mereka sudah tahu peta lapangannya kan, gitu kan. Tapi kalau untuk meningkatkan fungsi pengawasan dari berkendara sendiri supaya mereka lebih nyaman, mungkin ditertibkan rambu-rambu lalu lintasnya, saya pikir itu juga sangat bagus. Gitu. Kita juga mendorong itu kalau memang itu bisa dilakukan. Kan?
0: Baik. Ya Pak Jumadi, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar kami, bisa ditanggapi Pak. Ini dari Pak Edi Caniago di Yosudarso. Pemerintah sebaiknya menerapkan jam operasional kontainer, begitu katanya Pak.
2: Oh, kalau saya pikir itu cukup-cukup bagus ya, cukup bagus. Artinya kan jalur-jalur untuk diinvestasi itu kan di lokasi wisata ya. Artinya di saat-saat long weekend, di saat-saat dari libur, itu kan memang debit kendaraan kan cukup banyak untuk kendaraan-kendaraan pribadi yang akan berwisata ke Brastagi kan begitu. Saya pikir kalau untuk pembatasan itu saya pikir cukup bagus itu, iya.
0: Jadi perlu juga ya Pak ya pembatasan jam operasional ya Pak ya?
2: Iya. Saya pikir itu cukup bagus. Efektif itu salah satu juga faktor yang mungkin juga bisa mengurangi risiko kendaraan kan.
0: Mungkin inilah nanti akan dibahas DPRD ya Pak ya, dengan memanggil Dinas Perhubungan begitu ya Pak ya.
2: Iya, oke.
0: Mohon tertibkan juga nih angkutan yang tidak layak jalan, Pak. Jangan ada kesan pembiaran agar tidak terjadi lagi kecelakaan seperti kemarin. Dari Bu Yuli Siregar, Pak Jumadi.
2: Ya, cukup bagus artinya apa sampaikan dengan Bu Yuli. Tapi prinsipnya kan sudah kami sampaikan di awal tadi. Karena pemerintah juga konsisten, Disub juga konsisten, mereka kan bisa melakukan razia kan. Artinya menertibkan kendaraan yang layak jalan atau tidak, memeriksa kendaraan punya kir atau tidak. Kalau mungkin kirnya itu berjalan lancar, berarti kan mereka sering melakukan apa namanya pemeriksaan rutin. Saya pikir itu juga salah satu faktor juga kan.
0: Iya. Jadi memang balik lagi ya Pak ya, pengawasannya ini yang harus diperkuat ya.
2: Iya, Bu.
0: Ya, baik. Terakhir Pak Jumadi, ini kira-kira ada kebijakan atau regulasi lah gitu ya Pak ya, yang bisa diperjuangkan DPRD Sumatera Utara khususnya Komisi D. Apa nih Pak kira-kira Pak yang bisa dilakukan atau regulasi yang bisa kita buat untuk memperkuat sistem keselamatan transportasi dan mencegah terulangnya kecelakaan maut di Sumatera Utara? Silakan Pak Jumadi.
2: Ya, artinya yang pertama kan kita harus bersinergi. Memang harus bersama-sama punya tanggung jawab besar terhadap transportasi ini kan. Yang pertama kalau kami dari DPR mendorong, yang pertama segera di apa namanya ada undang-undang terkait dengan masalah odol ini untuk segera diterbitkan peraturan pemerintahnya kan. Dan juga nanti menyangkut sampai ke pergubnya terkait untuk pengawasan kendaraan yang berubah on dimensinya kan itu yang pertama. Jadi yang kedua tentu juga sudah ada regulasi tentang jembatan timbang yang selama ini kan ditarik oleh pusat, sehingga pusat sendiri pun tidak punya fungsi, punya tiga tenaga yang bisa mengoperasionalkan jembatan timbang itu sendiri, sehingga jembatan timbang itu sudah ada tapi tidak berfungsi.
0: Jadi kembalikan ke daerah begitu ya Pak ya?
2: Kita minta dikembalikan ke daerah. Yang ketiga terkait dengan layak kendaraan untuk berjalan. Artinya ketertiban kendaraan itu sendiri yang melalui kir yang punya kewenangan oleh Disub itu untuk ditertibkan kembali. Artinya setiap kendaraan angkutan barang itu harus memenuhi persyaratan yang layak sehingga mereka harus rutin melakukan uji kendaraan itu. Kan per 6 bulan sekali itu kan?
0: Iya.
2: Nah, itu kan salah satu retribusi juga bagi pemerintah kan gitu. Di samping punya fungsi pengawasan sehingga kelayakan kendaraan untuk beroperasional kan.
0: Iya. Baik, jadi memang penguatan pengawasan dan penguatan regulasi khususnya untuk odol ya Pak ya, atau kendaraan yang melebihi muatan ini harus kita dorong ini untuk dipercepat begitu ya Pak Jumadi ya.
2: Iya, baik.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Jumadi sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat semua ya.
0: Amin, sehat-sehat semuanya. Ya, Pak Jumadi, anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, terima kasih sekali lagi sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan terima kasih juga kepada Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah berpartisipasi dan mengikuti Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Berkaca dari kecelakaan maut Sibolangit, saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami menyapa Anda di mana saja berada. Medan pagi ini tentunya masih mengisi ruang dengar Anda di sepanjang pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bareng Ricky di Pro 1 Medan. Pendengar, Anda masih boleh berbagi informasinya pendengar melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapatku tepat, senantiasa mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Sebelum berkendara, pastikan kendaraan dalam kondisi prima, tubuh dalam keadaan sehat dan bugar, serta telah beristirahat yang cukup untuk mengurangi risiko mikroslip yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Apabila mulai merasa lelah, mengantuk, atau kehilangan konsentrasi selama perjalanan, jangan memaksakan diri untuk terus berkendara. Segera manfaatkan rest area kilometer 99 atau tempat istirahat terdekat untuk beristirahat sejenak hingga kondisi kembali prima. Jangan lupa untuk selalu pastikan saldo kartu elektronik Anda cukup ya. Keselamatan merupakan prioritas utama. Karena keluarga Anda menunggu di rumah. Mari berkendara dengan aman, tertib, dan penuh tanggung jawab. Salam setuju, selamat sampai tujuan.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi mengisi ruang dengar Anda dari laman portal kami rri.co.id. Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja di Jalan AMD Lorong 36, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Merelan, Kota Medan, Rabu kemarin pendengar. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pengedar dan seorang pengguna, dan kedua tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial MMR 19 tahun selaku pengedar dan juga ML 18 tahun selaku pengguna. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 50 paket ganja siap edar serta uang tunai Rp50.000 yang diduga kuat merupakan uang hasil transaksi penjualan pendengar. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya SP Sembiring MSK melalui Kasat Narkoba AKP AR Riza SHMH menjelaskan bahwa penangkapan ini bermula dari laporan cepat warga yang resah dengan aktivitas peredaran narkoba di lingkungan mereka. Dan berdasarkan hasil interogasi awal di lokasi, kedua remaja tersebut langsung mengakui peran mereka masing-masing dalam pusaran tindak pidana narkotika ini pendengar. Dan pihak Polres Pelabuhan Belawan menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Dan polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan demi menjaga keamanan lingkungan bersama pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yahya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yahya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yahya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yahya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yahya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
1: Aneh. Iya.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik pom bensin. Elsa Monica, bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat. Ada saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU ngelempar lamaran karena dekat rumah, terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview kerja, terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja Pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan, terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih, terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain.

0: Alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu ngasih tahu ini gini ya, setelahnya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau nggak tahu pengembalian pakai kalkulator. Itu terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ pokoknya karena lingkungan kerja yang saling support, saling rangkul, nggak cerita-ceritain. Terus nggak ada tekanan, terus nggak ada tekanan, pokoknya nggak ada tekanan dari bos, dari mana, nggak ada sampai kejar-kejar target. Pokoknya kalau kerja nggak pakai target kan enak gitu sih.
1: Bekerja sebagai operator SPBU sangat menyenangkan bagi Elsa. Apalagi berada di lingkungan yang saling support dan bisa bekerja sama tim dengan baik.
0: Ya menyenangkan karena lingkungan kerja yang baik ya Pak ya, karena rekan-rekan kerja yang saling support, kerja tim yang baik itu sih. Tapi kalau misalnya keluhan yang gak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas nggak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya nih kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh Pak, maaf ya kita emosi, pasti kan ada kawan kita yang gak emosi kan. Terus kalau misalnya capek, udah pasti capek. Pokoknya kerjanya ikhlas sih, kalau misalnya ikhlas ya alhamdulillahnya nggak ada masalah ya, nggak ada kayak misalnya kerja yang berat gitu, nggak ada sih. Pokoknya kalau kerjanya senyum ikhlas pasti ringan semuanya sih, terus nggak ada problem, nggak ada, pasti nggak akan minus sih, itu aja keluhan. Pokoknya kan kalau jadi operator ini kan cuma di minus sih yang masalahnya ya kan, itu aja sih. Terus lagi pokoknya selagi kerjanya baik-baik aja, senyum ikhlas, pasti semua ringan, semua selesai dengan baik. Lingkungan kerja yang baik, kerja sama yang baik, itu aja sih. Kerja tim yang bagus, tim juga nggak ada pilih-pilih kan, itu aja.
1: Insiden atau kecelakaan kerja bisa saja terjadi di mana saja, termasuk bekerja di SPBU. Bagi pekerja atau operator baru tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu untuk mengetahui insiden apa saja yang sering terjadi dan bagaimana menanganinya. Demikian juga dengan Elsa. Dia juga mendapat pembekalan dari Pertamina bagaimana cara menghandle masalah.
0: Nah kalau pelatihan sih udah pasti ada pelatihan ya. Dari Pertamina juga setiap tahun pasti ada melakukan pelatihan kayak pemadaman api ya. Nah kalau misalnya di SPBU sendiri, kalau menggunakan APAR itu udah pasti ada pelatihannya. Kayak misalnya ada operator baru kan kita ngasih tahu cara penggunaan APAR itu gimana, cara menangani kayak misalnya selang bocor, kebakaran, itu udah pasti ada pelatihan sih Pak. Keselamatan kerja, melakukan menggunakan sepatu safety pekerja, terus berpakaian sesuai yang prosedur, itu udah pasti sih pelatihan-pelatihan yang di ini kan. Ya cuma APAR ya, APAR kalau di SPBU pasti dilatih, diajarin setiap per setahun juga. Misalnya kan dari Pertamina cuma sekian orang nih untuk pelatihan. Nah yang berangkat dari sekian orang itu ngasih tahu ke yang sekian orang lagi nih yang nggak ikut, gini loh cara ngelakuinnya. Kalau ada api gini loh ikuti tata caranya, itu udah pasti ada sih kalau melakukan kayak gitu.
1: Menjadi pekerja operasional tentunya tak senyaman mereka yang bekerja di kantoran. Elsa dan rekan-rekannya harus rela masuk kerja pada jam-jam rawan maupun pada hari libur keagamaan. Hal itu sudah diantisipasi oleh Elsa. Baginya, pekerjaan yang telah memberikan dia uang lebih diutamakan.
0: Selama kerja di SPBU sih udah bisa kayak makan-makan yang mau di kita makan, bisa ngasih orang tua, bisa pokoknya bisa jalan-jalan, pulang kerja siang kan, nah, bisa jajan sama teman-teman dari uang gaji, bisa ngasih-ngasih orang tua, bisa beli apa yang dimau, itu sih. Terus kalau misalnya menyeimbangkan ya, udah pasti orang tua udah paham ya, yang namanya kita kerja di pelayanan kan udah pasti siap kapanpun dan jam berapapun. Itu sih kayak misalnya lebaran, tahun baru, malam takbiran, udah pasti kalau kita disuruh kerja kan udah pasti kerja kan, udah pasti siap melayani konsumen kan. Udah pasti alhamdulillahnya insya Allah keluarga udah terima sih apa yang dikerjai sekarang. Udah pernah yang malam tahun baru, malam takbiran kerja dulu waktu masih training belum lepas training hari raya.

0: Jadi jam 10. Ya, udah pernah ngerasain semuanya sih. Alhamdulillah semuanya sekarang udah kecukupan. Ya bisa jajan. Itu sih yang pertama kalau untuk cewek-cewek ini kan bisa jajan, bisa belanja yang mau dimau. Bisa beli semua-semuanya, bisa ngasih orang tua, beli apa yang mau itu sih.
1: Menjadi lokal hero pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU memberikan Elsa kecukupan secara finansial dan juga keterampilan sebagai bekal masa depan. Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bisa menghargai profesi orang lain.
0: Saya bisa beli semuanya, bisa terpenuhi semuanya, bisa terpenuhi finansial, bisa bisa jadi punya keterampilan, jadi percaya diri melayani konsumen. Yang biasanya jadi pendiam bisa jadi jawab konsumen keluhannya. Ya untuk masyarakat semua, masyarakat yang ngisi di semua SPBU nih, agar tetap sabar, tetap mengerti pekerjaan operator.
1: Di balik suara mesin dan aroma bahan bakar, ada cerita manusia yang sering luput dari perhatian. Mereka yang berdiri di bawah terik matahari, melayani tanpa henti, memastikan kendaraan kita terus melaju. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih menjadi pengingat bahwa pekerjaan sederhana pun punya makna besar. Hidup di balik pom bensin bukan sekadar mencari nafkah. Ini tentang ketekunan. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan pagi ini, pagi menjelang siang ya, bareng Ricky di ruang dengar Anda. Dan pendengar, sampai di sini Ricky harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena sudah di penghujung waktu. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai ragam informasi dan juga program acara yang telah Ricky hadirkan untuk Anda sejak pagi tadi. Dan sampai ketemu di lain kesempatan, nanti akan ada Gilang menemani Anda di sepanjang siang hingga sore nanti pendengar. Untuk itu pastikan terus dengarkan program Satu RR Medan ya. Anda bisa dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Ricky pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Yang sebagai salam perdana di salam jumpa kita ada The Adlis dengan Aku Cinta.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berikan, masih ada berbagai informasi-informasi menarik. Salah satunya adalah Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Balawan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja di Jalan AMD Lorong 36, Kelurahan Rangas Punga Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pengedar dan seorang pengguna. Kedua tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial MMR, 19 tahun, selaku pengedar, dan MA, 18 tahun, selaku pengguna. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 50 paket ganja siap edar, serta uang tunai Rp50.000 yang diduga kuat merupakan uang hasil transaksi penjualan. Kapolres Pelabuhan Balawan AKBP Aditya SP Sembiring MSIK melalui Kasat Narkoba AKP AR Riza SHMH mengatakan bahwa penangkapan ini bermula dari laporan cepat warga yang resah dengan aktivitas peredaran narkoba di lingkungan mereka. Dan berdasarkan hasil interogasi awal di lokasi, kedua remaja tersebut langsung mengakui peran mereka masing-masing dalam pusaran tindak pidana narkotika tersebut. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: 7. Ah, tapi lagi bokeh.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sebuah ledakan keras mengguncang kawasan perumahan elit di Komplek Grand Polonia Medan, tepatnya di Jalan Perhubungan Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, di hari Senin kemarin. Akibat peristiwa tersebut, seluruh bangunan rumah berlantai itu hancur hingga runtuh ke badan jalan, serta menyebabkan 6 orang mengalami luka-luka parah. Pantauan di lokasi kejadian menunjukkan kondisi rumah yang rusak berat dengan rangka bangunan miring ke bawah. Balkon besar dari rumah tersebut roboh dan menghantam 3 unit mobil yang terparkir tepat di depannya. Puing-puing tembok serta pecahan kaca tampak berserakan hingga mengenai deretan rumah di sekitarnya. Suara ledakan yang cukup kuat sempat membuat warga kompleks panik dan berhamburan keluar rumah untuk mencari sumber suara, sebelum akhirnya menemukan salah satu rumah mewah di lingkungan mereka sudah dalam kondisi hancur. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, selain 6 korban luka parah akibat terkena hempasan material, bangunan dan kaca, diduga masih ada 4 orang yang terjebak di dalam reruntuhan tersebut. Sejumlah armada ambulans telah disiagakan di lokasi untuk mengevakuasi para korban. Di tengah situasi darurat tersebut, seorang wanita terdengar menangis histeris dan mencoba merangsek masuk untuk mencari keluarganya yang berada di dalam rumah. Namun petugas kepolisian melarang keras tindakan tersebut demi keselamatan, mengingat kondisi bangunan yang rawan roboh susulan. Petugas dari kepolisian, TNI Pemadam Kebakaran Kota Medan hingga aparat pemerintah Kecamatan Medan Polonia telah berada di lokasi melakukan pengamanan dan sterilisasi area. Informasi selanjutnya dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 ada di Medan, kanal informasi dan juga inspirasi. Mendengar lagu-lagu di Indonesia masih kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan salah satunya informasi-informasi menarik juga. Dari informasi kali ini dari Ambon, ya, pada Robin Kong Riff, 68 tahun wisatawan asal Australia, berhasil menyelamatkan 8 warga korban tenggelam di perairan Ambon, Maluku. Yang mana mereka dievakuasi ke dalam perahu layar Salty Dodge dan juga ditemukan dalam kondisi yang sudah payah. Robin kepada RRI di Amahusu, Sunawiniwe, Kota Ambon mengatakan dirinya bersama rekannya saat itu sedang dalam perjalanan dari Ambon menuju Misol, Raja Ampat, Papua Barat. Setelah melewati Tanjung Alang, dirinya melihat banyak serpihan kapal yang mengapung di atas permukaan laut. Tak lama berselang, dia dan rekannya melihat 4 korban tenggelam terombang-ambing terseret gelombang bersama jeregen mereka. Karena sudah kepayahan dan hampir tidak sadarkan diri, dia pun bergegas menyelamatkan dan mengevakuasi mereka ke dalam kapal. Kabar penyelamatan itu pun disampaikan kepada Agnes Mati Putih, warga Amahusu yang sering berkomunikasi dengan mereka selama berada di Ambon. Agnes kemudian mengabarkan kepada Babinsa setempat dan diteruskan ke Basarnas Ambon. Awalnya Robin dan rekannya berniat membawa 8 korban tenggelam yang tidak diketahui asal-usulnya ke Amahusu untuk ditangani pihak berwenang. Namun dalam perjalanan, Basarnas Ambon mendatangi mereka dan mengevakuasi para korban untuk ditangani sesuai kewenangan. Dan informasi ini, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya juga di laman resmi kami di rri.co.id.

0: soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, lagu Roni Parulian dengan pesona sederhana. Kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 21 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey.

0: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
1: Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
1: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez

0: No resulta evidente,
1: karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
2: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 2

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Presiden bulan kedua, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
1: Kita juara, target juara banget. Pemain-pemain ecek-ecek. Semua yang juga fokus ya. Kalau Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga. Ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
3: Okay.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakurto Notsuda, Basa Sekulik, Sani Was, Tagnar Olat Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar?

0: lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
0: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
0: Nah, saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
0: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan, dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok, tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
0: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh Pak.
1: Baik.
0: Ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Halo, MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Penjabat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, meninjau Paviliun Pulau Pinang, Malaysia di Arena Pekan Raya Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Gatot Subroto Medan. Kunjungan tersebut menjadi wujud dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap keikutsertaan Pulau Pinang di PRSU, sekaligus mempererat hubungan kerjasama yang telah lama terjalin. Dalam kunjungan tersebut, Sulaiman Harahap disambut timbalan setia usaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Tuan Muhammad Gopran Biyep Hamzah, yang mengatakan selaku penyelenggaraan PRSU, maksudnya selama penyelenggaraan PRSU 2026, Pulau Pinang mempromosikan sektor pelancongan atau pariwisata, layanan kesehatan, serta berbagai produk usaha lokal sebagai upaya memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat Sumatera Utara. Paviliun Pulau Pinang menghadirkan beragam kuliner khas yang mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Malaysia, khususnya Pulau Pinang yang dikenal sebagai titik pertemuan berbagai etnis dan perdagangan dari berbagai negara. Pengunjung juga dapat mengenal sekaligus mencicipi aneka hidangan seperti nasi kandar, terus nasi udang, mie Jawa, roti Bengali, terus ada juga ochin, pesembor, kerabu bihun, mie soto, hingga roti canai. Selain kuliner, pavilion ini juga menampilkan berbagai produk unggulan usaha lokal, mulai dari oleh-oleh khas minuman tradisional seperti mocha drink, herbal tradisional, hingga produk perlindungan tanaman yang ramah lingkungan. Dan untuk informasi lebih lanjut ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia, tau? Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Baik, masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RR Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan mengetahui bersama kondisi terkini, update terkini kondisi di perumahan Grand Polonia Medan pasca ledakan diduga pipa gas bawah tanah bersama reporter Ilham Daulay. Ilham?
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di perumahan Grand Polonia, Kota Medan, yang berlokasi di Jalan Perhubungan Udara. Ya, menurut pantauan RRI saat ini berada di lokasi hingga saat ini pukul 12, maksud saya pukul 11 lewat 57 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan Kota Medan masih melakukan operasi pencarian terhadap korban yang masih diduga tertimbun akibat runtuhnya sebuah rumah dikarenakan ledakan gas pipa tanam. Ya, pencarian ini dilakukan dimulai dari tadi malam sampai saat ini ya. Tim personil gabungan menurunkan alat berat untuk mengangkut material bangunan yang telah runtuh. Selain itu juga lokasi perumahan telah turut dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian dan pihak pengamanan lainnya. Ya, proses pencarian korban masih terus berlanjut. Ya, tim gabungan fokus menurunkan material bangunan yang runtuh di bagian lantai 2 yang roboh condong ke depan sehingga menimpa rumah. Ya, sebelumnya sebuah bangunan rumah ini di perumahan Grand Polonia ini Kota Medan telah runtuh diduga dipicu oleh ledakan gas pipa tanam yang telah terjadi tadi malam, Senin kemarin ya, tepatnya Senin 20 Juli 2026. Ya, pasca peristiwa, tim SAR gabungan langsung turun ke lokasi kejadian untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi korban hingga saat ini masih berlangsung. Ya, pencarian korban dan evakuasi dilakukan tim SAR dimulai malam tadi ya, sampai saat ini. Ya, berdasarkan data sementara, terdapat 7 orang yang berada di lokasi saat kejadian. Ya, 4 orang berhasil diselamatkan. Terdapat 1 korban meninggal dunia yang telah ditemukan. Ya, namun untuk korban lainnya masih proses pencarian yang diduga tertimbun material bangunan. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari lokasi, kembalikan ke studio.
0: Ya, Ilham, sebelum dikembalikan di studio, bagaimana tindakan dari pemerintah Kota Medan sendiri? Apakah sudah langsung juga turun ke lapangan?
1: Ya, baik pendengar, saat ini tim SAR ya juga termasuk terdiri dari pemerintah Kota Medan, tim SAR lainnya, pihak kepolisian, TNI dan Polri juga sudah turun saat ini bekerja sama melakukan pencarian korban dan korban yang saat ini diduga tertimpa oleh bangunan seperti itu.
0: Oke, kalau dari pandangan dari Ilham sendiri, berdasarkan informasi yang didapat di sana, ada berapa lagi korban yang masih tertimbun di sana?
1: Ya, baik. Sebelum terjadinya pasca peristiwa di rumah ini ada 7 orang ya warga. Namun 2 orang lagi dalam proses pencarian. 1 orang telah meninggal dunia dan 4 orang sudah terselamatkan. Seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau misalnya di sana, di sekitar lokasi, bagaimana? Apakah masyarakat juga melihat, menyaksikan banyak yang menyaksikan ledakan ini atau bagaimana nih? Atau saat ini masyarakat masih banyak yang menonton, ingin mengetahui dan segala macamnya?
1: Ya, baik. Ledakan terjadi ya semalam ya, tepatnya di Senin 20 Juli 2026. Kemudian setelah pasca kejadian tersebut tim SAR gabungan langsung turun melakukan proses tes ledakan tersebut. Ya, saat ini dampak dari ledakan tersebut sebuah bangunan rumah telah roboh.
0: Oke.
1: Ya, menurut pantauan RRI saat ini yang berada di perumahan Grand Polonia, bahwasanya kondisi saat ini telah dilakukan pengamanan ya dari pihak kepolisian, TNI dan Polri. Dan antusias masyarakat datang ke Barai cukup ramai ya. Kemudian warga hanya dapat menyaksikan proses evakuasi dan pencarian korban di luar dari perumahan ini.
0: Oke. Okay. Ya. Baik. Kalau kondisi kerusakan rumah sendiri berat atau bagaimana di Ilham? Boleh digambar?

0: masih menginformasikan bagaimana situasi di sana, Ilham? Oh iya. Kita coba kembali dengan Ilham Daulay yang tentunya akan menginformasikan update ya terkini pasca ledakan yang terjadi di Grand Polonia Medan. Baik, Ilham.
1: Halo, Bang. Akhirnya aja, Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih. Baik, nanti kita akan selalu update ya informasi-informasi terkini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Apa kabar Kak Foni dan juga Kak Nur yang semakin hits begitu ya? Menjadi apa namanya saat ini bertugas sebagai PPID. Baik, pendengar sejenak kami perbarui informasi untuk Anda. Yaitu informasi dari PT Hutama Marga Waskita, Horas Insan Hamawas. PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat atau Kutepat senantiasa menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Sebelum berkendara, pastikan kendaraan dalam kondisi prima, tubuh dalam keadaan sehat dan bugar, serta telah beristirahat yang cukup untuk mengurangi resiko mikroslip yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Apabila mulai merasa lelah, mengantuk atau kehilangan konsentrasi selama perjalanan, jangan memaksakan diri untuk terus berkendara. Segera manfaatkan rest area kilometer 99 atau tempat istirahat terdekat untuk beristirahat sejenak hingga kondisi kembali prima. Jangan lupa untuk selalu pastikan saldo kartu elektronik Anda cukup ya. Keselamatan merupakan prioritas utama karena keluarga Anda menunggu di rumah. Mari berkendara dengan aman, tertib, dan penuh tanggung jawab. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Informasi ini dipersembahkan oleh PT Hutama Marga Waskita.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Baik, berdengar masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Firman dengan Kehilangan. Ini lagunya udah lama sekali tapi masih is listening ya untuk didengar begitu. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang menikmati santap siang bersama keluarga, sudah saatnya untuk menikmati santap siang, sudah saatnya untuk beristirahat, yang tentunya mungkin banyak pekerjaan yang menumpuk dan tentunya belum selesai. Ya, tak ada salahnya untuk berhenti sejenak pendengar, dan tentunya silakan menikmati santap siang karena kesehatan itu adalah yang utama.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun berada dengan kesempatan siang hari ini, saat ini sudah diinformasi pukul 12 lewat dari 35 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya dari studio kami akan kumandangkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur.
2: Allahu Akbar, Allah.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulu.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

dengan katakan sejujurnya. Mendengar, tahu gak sih kalau hari ini adalah hari UFO nasional? Ini diperingati sebagai setiap tanggal 21 Juli di Indonesia. Sebagai momentum meningkatkan literasi antariksa, peringatan tersebut juga mendorong kajian ilmiah mengenai fenomena udara tak teridentifikasi. Melansir Horn Foundation, Hari UFO Nasional atau Indonesia UFO Day pertama kali dicanangkan pada 21 Juli 2019. Penempatan ini dilakukan melalui Indonesia UFO Network IUIN di Yogyakarta, dan IUIN dibentuk pada Mei 2019 sebagai wadah terbuka bagi komunitas, institusi, dan periset. Platform tersebut menghimpun pegiat astronomi, space science, space art, dan juga penelitian fenomena antariksa. Hari UFO Nasional ditetapkan saat pertemuan kedua IUIN pada 21 Juli 2019. Kegiatan tersebut dihadiri 28 komunitas, institusi, dan pusat riset dari berbagai daerah. Tanggal itu dipilih karena menjadi pertemuan terbesar komunitas UFO.

dan astronomi amatir di Indonesia. Agenda ini juga bertepatan dengan penyelenggaraan International SETI Conference ke-4 di Yogyakarta. IUIN adalah menjadi wadah riset, pembelajaran, dan pertukaran informasi mengenai astronomi serta fenomena antariksa. Kajiannya mencakup search of SETI dan sejarah peradaban. Itulah tentunya pendengar, tepatnya di hari ini, tanggal 21 Juli, diperingati sebagai Hari UFO Nasional, tepatnya ya, Hari UFO Nasional. Untuk Anda pendengar, nanti jangan lupa, Lintas Megatol diinformasi pukul 13, beragam informasi-informasi seputar Sumatera Utara akan hadir untuk Anda bersama RRI Sibolga, RRI Medan, dan juga RRI Gunung Sitoli dan SPN-nya Selatan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
1: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Nia Selatan pada siang ini. Di antaranya, ledakan di Kompleks Elit Grand Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan sore kemarin diduga disebabkan dari adanya kebocoran pada pipa gas tanam. Guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap kepada Gubernur Sumatera Utara untuk memperhatikan nasib dan kesejahteraan mereka. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026, bersama saya, Hendrik Setiawan. Kepolisian Resort Kota Besar Polrestabes Medan mengungkapkan dari hasil investigasi awal indikasi ledakan di Kompleks Elit Grand Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan sore kemarin karena adanya kebocoran pada pipa gas tanam. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Sebuah ledakan hebat terjadi di Kompleks Elit Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Senin kemarin. Ledakan tersebut mengakibatkan rumah mewah nomor 3B mengalami kerusakan parah hingga rata dengan reruntuhan dan berdampak pada bangunan di sekitarnya. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jenderal Calvin Simanjuntak, yang langsung terjun ke lokasi kejadian, menyebut dari hasil investigasi, awal ledakan terindikasi adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Kombes Pol Jenderal Calvin Simanjuntak menambahkan, petugas telah menggunakan alat pendeteksi gas khusus dan menemukan indikasi kuat kebocoran di titik tersebut.
3: Hasil investigasi awal adanya kebocoran dari pipa gas tanah atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas, memang deteksi di situ. Namun demikian ini dugaan baru investigasi awal dan akibat itu ada beberapa rumah yang terdampak pecahan serpihan kacanya.
2: Hingga berita ini dibuat, Senin malam petugas gabungan masih melakukan upaya evakuasi terhadap korban yang masih tertimbun runtuhan rumah yang rubuh diduga karena ledakan di Kompleks Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia. Dari 6 orang yang menjadi korban, 4 diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan, sedangkan 2 berhasil menyelamatkan diri. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Keluarga besar Toga Simamora se-Jabotabek akan mengawal penyelidikan kasus kematian Boy Simamora serta memberikan dukungan moral kepada penasihat hukum keluarga. Sementara polisi masih belum menyimpulkan penyebab kematian korban akibat hewan buas atau perbuatan manusia. Selengkapnya dilaporkan Muafdan Zega.
4: Keluarga besar Toga Simamora se-Jabotabek mengaku siap mengawal penyelidikan kasus kematian Boy Simamora, warga Sirandorung, Kabupaten Tawal Tengah, Tapteng, yang diyakini pihak keluarga korban tewas dibunuh, bukan diterkam buaya. Pihak keluarga Toga Simamora juga memberikan dukungan moral kepada penasihat hukum keluarga Parlawangan Silalahi untuk memastikan penyebab kematian Boy Simamora tanpa direkayasa dan sesuai dengan fakta hukum.
5: Kami dari keluarga ini menyerahkan kepada Toga Simamora untuk bersama-sama dengan Bapak Parlawangan Silalahi mengawal kasus ini, memperjuangkan kasus ini dengan segera lagi, saling bergotong-royong, bergandengan tangan, sehingga kasus ini benar-benar ditangani para pihak terkait dengan profesional, baik pihak kepolisian maupun pihak-pihak terkait lainnya.
4: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tapteng Ibtu Dian Agustian Perdana menyatakan proses penyelidikan kasus kematian Boy Simamora masih terus berlangsung. Hingga kini polisi belum menyimpulkan penyebab kematian korban akibat hewan buas atau perbuatan manusia. Dibeberkan Ibtu Dian, polisi telah memeriksa 20 saksi, melakukan autopsi, meminta keterangan ahli, mengirim barang bukti ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, serta melakukan gelar perkara yang turut menghadirkan pihak keluarga besar serta penasihat hukum korban dan ahli forensik.
6: Pada saat gelar perkara kemarin, kami menjelaskan belum menyimpulkan apakah penyebab kematian itu karena digigit hewan buas atau manusia, kan gitu. Belum kami simpulkan seperti itu, karena penyelidikan kami ini masih terus berjalan ini.
4: Demikian Muaf dan Ziga melaporkan.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap 3.865 kasus narkotika pada semester pertama periode Januari hingga 19 Juli 2026. Dari pengungkapan kasus tersebut ditetapkan 4.628 orang tersangka dengan 5,3 ton narkoba berbagai jenis sebagai barang bukti. Berikut laporan Suyanto Sitepo.
7: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap 3.865 kasus pada semester pertama tahun 2026, periode Januari hingga Juli 2026, dengan jumlah 4.628 orang tersangka dan barang bukti yang berhasil disita, yakni 5,3 ton narkotika berbagai jenis. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Pebruanto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus narkotika di wilayah Polda Sumatera Utara menjadi atensi dirinya bersama dengan jajaran untuk memberantas narkotika hingga ke akarnya. Irjen Pol Wisnu juga mengatakan pengungkapan kasus narkotika di wilayah Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan dalam 3 tahun terakhir dari 1,5 ton sabu-sabu pada tahun 2024 meningkat menjadi 1,7 ton pada tahun 2025. Wisnu juga menyampaikan pemberantasan narkotika menjadi salah satu prioritas Polda Sumatera Utara dengan melibatkan seluruh jajaran kepolisian mulai dari tingkat Polrestabes, Polresta, Polres hingga Polsek. Pihaknya pun menegaskan tidak segan melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku dan bandar narkotika yang mencoba melawan petugas saat akan dilakukan penangkapan.
8: 6 bulan ini hampir 1 ton, tepatnya 950 kilo sabu. Terus bertambah pengungkapannya. Kasus-kasus narkoba ini yang menjadi atensi dan prioritas saya dalam mengungkap perkara ini terus ditekankan oleh para anggota saya di jajaran. Baik dengan melalui tindakan-tindakan yang persuasif maupun tindakan yang tegas terukur. Kalau nanti anggota-anggota kami terpaksa menggunakan tindakan tegas terukur kepada bandar-bandar narkoba yang telah merusak warga Sumut, pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan oleh Polri. Semuanya harus ikut serta memberantas tindakan narkoba.
7: Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andi Arisandi mengatakan, penindakan kasus narkoba dilakukan di tempat hiburan malam, kemudian bersama Polda jajaran menggerebek sarang narkoba guna untuk memutus mata rantai peredaran narkotika di masyarakat.
9: Jumlah kasus 3.865 kasus dengan tersangka adalah 4.628 tersangka. Jumlah barang bukti seluruh jenis narkoba sekitar 5,3 ton dan 93,99 mililiter berupa cairan. Dalam kurun waktu satu semester, laksanakan kegiatan operasi usut kepolisian, yaitu hasil pengungkapannya 869 kasus dengan 1.077 tersangka. Selain kegiatan GSN pada saat operasi khusus kepolisian, kami juga melaksanakan kegiatan beberapa lokasi tempat hiburan malam.
7: Lebih lanjut, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andi Arisandi juga menjelaskan, selain penindakan, Polda Sumatera Utara juga memperkuat kerjasama dengan Bea Cukai, pengelola bandara TNI dan pemerintah daerah untuk menekan masuknya narkotika di Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara menghimbau masyarakat untuk melaporkan aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba maupun peredaran gelap narkotika. Suyanto Stepu melaporkan.
1: Guna menghentikan kasus korupsi yang masih belum terungkap, pegiat korupsi diminta untuk tidak berhenti mencari bukti-bukti korupsi. Berikut laporan Denny Siahaan.
10: Mengingat banyaknya indikasi terkait kasus korupsi di sejumlah daerah yang hingga kini masih belum terungkap, pegiat anti korupsi diminta untuk tidak berhenti mencari bukti-bukti baru terkait indikasi perlakuan korupsi yang merugikan keuangan negara guna menghentikan praktek korupsi yang hingga kini masih belum tertuntaskan. Permintaan itu dikatakan Roni Pratama, seorang pegiat anti korupsi di Sibolga, Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya seputar korupsi. Roni mengatakan pencarian bukti-bukti baru terkait indikasi korupsi sangat diperlukan agar kasus-kasus yang menyangkut korupsi yang selama ini ditutup-tutupi sejumlah pihak dapat dibuktikan dan dapat diangkat ke ranah hukum. Menurut Roni, sulitnya membuktikan dan mengungkap kasus korupsi di daerah tidak lepas dari lemahnya peran pegiat anti korupsi, dan bahkan kata Roni, ada di antara pegiat anti korupsi yang menjadikan oknum-oknum pelaku korupsi sebagai lumbung keuangan pribadi.
11: Cari novum atau bukti-bukti baru, mendapatkan bukti-bukti baru yang dapat jaring tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian negara lainnya.
10: Selanjutnya kata Roni, jika menemukan sejumlah bukti, ia juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk tidak takut melaporkan pelaku korupsi kepada aparat penegak hukum agar kasus korupsi ini segera ditangani dan praktek korupsi yang merugikan keuangan negara dapat diminimalisir. Deni Sihaan melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, RRI SP Nia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap diperhatikan nasib dan kesejahteraan mereka. Harapan itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung di SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Selengkapnya dilaporkan Munieli Harefa.
12: Kan Ibu Sepati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasang di Kaimat Sumatera. Gajinya oke.
13: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
14: 5 orang honor sekolah, 15 GTT Provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
12: Pak Kadis. Harapannya
14: diangkat jadi P3K kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
13: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
12: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K itu kan Ibu Sepati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasang di Kaimat Sumatera. Gajinya oke.
14: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
12: Ini berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam masih menerima
14: Rp1.900.000.
12: Ya. Kemarin saya sudah ngomong sama dirinya, saya sampaikan arahan Bapak kemarin. Nanti tahun depan kita buat gaji peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja. Tidak dilihat lagi JP-nya.
13: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabupaten Nias Selatan siap menjadi destinasi favorit wisatawan. Salah satunya menjadikan Pulau Sifika di Kecamatan Pulau-Pulau Batu sebagai tujuan wisata baru untuk dikunjungi. Berikut laporan Anoverly Solo.
15: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyambut baik inisiatif pemerintah Prancis dalam mendorong peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Nias Selatan. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe terkait peluang kerjasama bidang pariwisata dan budaya yang akan dijajaki oleh pemerintah Prancis di Kepulauan Nias, khususnya Nias Selatan. Yang mengemukakan berdasarkan informasi dari Dubes Prancis, para wisatawan dari negara tersebut menghendaki destinasi wisata Pulau Baru yang tidak terlalu ramai seperti Bali. Oleh karena itu, Pemkab Nias Selatan mengusulkan Pulau Civica di Kecamatan Pulau-Pulau Batu sebagai tujuan wisata baru untuk dikunjungi.
16: Khusus Prancis itu menginginkan yang tidak yang terlalu ramai seperti di Bali. Maka salah satu pilihannya mungkin ada di Kepulauan Nias, khususnya Nias Selatan. Maka berdasarkan persetujuan Pak Gubernur dan kita dekat juga setuju, menawarkan ke mereka memberikan nama salah satu pantai di Kepulauan Nias, di Nias Selatan ini untuk menjadi pantai Prancis. Kebetulan beliau itu memilih yang ada di Kepulauan Batu di sana. Sementara beliau memilih itu Pulau Civica.
15: Ia menerangkan pengembangan wisata di kawasan tersebut nantinya akan dimulai dengan promosi oleh Kedutaan Besar Prancis kepada warganya. Sementara untuk pengesahan nama Pantai Prancis akan menunggu prosedur yang berlaku. Yusuf Nahe pun memastikan Pemkab Nias Selatan mendukung rencana tersebut. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asal Prancis nantinya, ia optimis akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur daerah. Ia berharap rencana besar ini dapat terwujud dalam rangka mempercepat kemajuan Kabupaten Nias Selatan. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
1: Kelompok nelayan Desa Avia Gunung Sitoli Utara berharap koperasi nelayan Merah Putih segera dibentuk di desa mereka. Menurut para nelayan, koperasi nelayan Merah Putih dapat membantu usaha mereka dan meningkatkan ekonomi keluarga. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti, Bu Ulala.
17: Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi tuh, ya, karena berarti masih ada
18: ratusan nelayan yang bertempat tinggal di kampung nelayan Desa Avia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara berharap berdirinya koperasi nelayan Merah Putih. Salah seorang nelayan bernama Yasrun Harefa mengungkapkan sudah dua kali mereka kedatangan tim dari pusat yang melakukan survei untuk pendirian KNMP di kampung tersebut. Dari survei itu sebutnya, lokasi pembangunan KNMP sudah diberikan oleh masyarakat kampung dan seluruh warga mendukung pembentukan KNMP di wilayah tersebut.
17: Memang kemarin itu datang dari tim pusat untuk menyurvei lapangan, itu sudah dua kali. Dan waktu pertama memang hanya sekedar datang aja orang itu kan, beberapa orang tim dari sana, sebagian juga dari perikanan Kota Gunung Sitoli. Dan waktu survei kedua memang katanya ini berarti dengan adanya survei kedua berarti otomatis sudah ada perkembangan lagi itu ya. Sebenarnya kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu ya, karena berarti masih ada kesinambungan lagi ya, untuk survei awal. Namun setelah betul kata Pak tadi, setelah dua bulan atau satu bulan lebih setelah itu ya masih belum ada lagi untuk apa realisasi selanjutnya baik dari tingkat pemerintahan kota maupun dari pemerintahan desa.
18: Sementara itu, Edwan Waru juga menyatakan harapan yang besar atas survei yang sudah dilakukan di kampung tersebut. Dengan sudah didirikannya kelak koperasi nelayan Merah Putih, kehidupan nelayan di kampung tersebut bisa meningkat, apalagi dengan kesulitan yang mereka hadapi terkait kebutuhan bahan bakar dan penampung hasil tangkapan mereka.
19: Terutama kami yang mancing istilahnya tradisional ini, walaupun dibilang tradisional, kami punya mesin di atas. Satu kendala seperti yang kami alami sekarang saat ini, masalah minyak. Jadi kami harapkan sebetulnya ini program dari pemerintahan kabupaten kota, apa itu membuat sebuah SPBU khusus untuk nelayan ini. Karena memang kami nggak mungkin lah bawa perahu kami ke SPBU ya, seperti itu. Jadi sehingga terkadang kami nggak dilayani di situ. Ya, jadi dibilangnya mana surat apa dulu, surat dari Dinas Perikanan, sedangkan kami itu nggak mungkin lah kami ambil bensin 5 liter itu kami ngambil pergi ke kantor apa Dinas Perikanan sekali baru kami ambil bensin, nggak mungkin itu. Mungkin baru saya bisa terrealisasi itu sekali seminggu itu kami ambil bensinnya. Tapi itu pun cuma untuk 5 liter. Jadi itu yang kami harapkan dari pemerintahan kota ini.
18: Kampung nelayan Desa Avia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara berdiri pasca gempa yang terjadi tahun 2005 yang silam. Tanah tempat kediaman mereka berdiri dulunya ada laut yang kemudian mengalami surut sepanjang 100 meter. Ada sebanyak 7 kelompok nelayan yang berdiri di kampung tersebut. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hendrik Setiawan Halawa mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
0: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Niasa.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, berkat dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia bersama Gema Asmara dan Rio Rinaldo dan juga hostnya Isan Tarore dan Celiana Jamil.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia. Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial, yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yaps, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @rripro1jakarta atau juga @rripro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO.
1: Ouch.
0: Wow, CEO. Wow, dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Oh. Dicintai seorang CEO.
0: CEO. Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku.
2: Siang juga.
1: Mungkin lebih dekat lagi
0: agak
1: kali ya.
0: Kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan, Kak?
3: Masih
1: diperjuangkan ya.
3: Harusnya.
1: Masih
0: diperjuangkan ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, benar ya, Kak?
3: Benar banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih gak ya, masih gak ya,
1: gue masih diperjuangkan gak ya,
3: layak gak ya.
1: Tapi congrats ya Kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
3: Benar.
1: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar, diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
3: Udah sebulan, tanggal 16 ya. 16 bulan Juni.
1: Juni. Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
3: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
3: kehidupan anak-anak Gen Z. Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationshipnya tuh yang ke married kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang. Kelihatannya dengarnya kok enak asik, kayak gampang, tapi pas di-tag nyanyiin ternyata
1: tidak semudah itu
3: Virgus.
0: Gimana? Emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu, Ferguson?
3: Ya, lumayan sulit.
1: Challenging
3: waktu,
1: ya?
3: Iya, benar-benar.
1: Jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya.
3: Benar-benar.
1: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan. Masih berperjuangkan ini untuk menyanyikannya.
3: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
3: Kebetulan ciptaan Abang Rio.
1: Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
3: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
3: Lumayan cepat atau lama kalau kayak gitu?
2: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, latihan di rumah pas saat di take, nah itu jadi sesuatu.
1: Tak semudah
2: ini. Pokoknya teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
1: Oh, ya sesuai nama lagi. Masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih?
3: Kira-kira
1: gitu,
3: lagunya gitu apa? Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak, oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya.
2: Terikat perkawinan.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga.
3: Iya, oh emang iya.
0: Coba bertahan. Oh, itu pas banget. Pas ini. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
3: Satu hati benar nyambung.
0: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo. Selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu gak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tau.
0: Ada terus, minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu
4: Bang
1: lalu
0: Iksan,
1: aku
0: tapi sama
1: minggu sebelumnya,
0: Dede ya.
1: Minggu sebelumnya baru.
0: Jadi gak bareng Sally kayak Iksannya.
1: Aku dua minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung.
1: Iya, feedback. Feedback banget Bung.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema.
3: Iya benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema, sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
1: Terus
4: Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang ranger, produser, baru apalagi
0: pencipta lagu,
4: kalian penyanyi. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi ranger, produser, dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Langsung
4: kita menyapa yang lagi menyiari Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angkel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Albert, putus kayaknya ya.
1: Bang Albert, halo.
0: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
1: Halo siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra di Sumbar. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
1: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
5: Udah mencetak album apa belum gitu?
1: Oke.
0: Ada pertanyaan untuk Mbak Gema? Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Itu saja.
5: Ya gitu saja. Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Okay. Itu saja Bang Hendra.
5: Ya.
1: Okay.
5: Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Wow, baik, terima kasih Bang Hendra.
1: Terima kasih banyak udah.
0: Selamat siang.
5: Iya, sama-sama Mbak.
0: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin bisa diulas lagi.
1: Boleh Isan. Dong.
0: Semangat ada. Banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya, mau lihat ya pendengar. Kalau pendengar mau lihat, boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
0: Bang Benny Jo ya.
1: Dari Bung Benny Jo di Manado, dia tanya kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema nih udah berkarir dari tahun berapa sebenarnya?
3: Ini karir profesional kayak
1: sebagai udah penyanyi.
3: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
1: Oh my god. Nyanyi.
3: Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung salah ya. Oke.
3: Baik. Terus sempat vakum kan lumayan lama vakum, terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu, nyanyi aktif lagi gitu.
1: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
3: Iya,
1: tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya gak usah tahun ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga gak berani nanya.
0: Baik.
1: Terus Bung Benny Jo nanya juga tantangannya buat Bang Rio. Selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan

0: nonton dari kayak Jinny Oh Jinny.
1: Aduh,
2: emang udah aktif kan di situ.
0: Udah baru kolaborasi sama beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
2: Luar biasa.
0: Sampai pernah produs bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nefertari.
1: Banyak dong. Terus Indah lanjut Nefertari. Om.
0: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun. Wow. Untuk jadi produk spesialis. Nah akhirnya
2: keren banget.
0: Terima
2: ya.
0: Kasih.
1: Terus om.
2: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini ya,
0: akhirnya aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
2: Oke.
0: Okay. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland. Aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label. Label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent. Sama band ada 5 yang lagi digarap semua. Dan itu ada rilisan-rilisannya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih. Tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan. Karena sekarang ada sistem, di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain. Akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya. Dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga.
1: Gitu.
0: Wow. Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
0: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
2: Aduh.
0: Ya?
2: Matiin mic dulu, matiin mic ya.
1: Canda ya.
0: Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
2: Ini CEO yang menyamar ya. Definisi. Luar biasa.
1: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
2: ya.
1: Padahal aslinya dia yang luar punya itu biasa. Semua.
2: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya? Di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
0: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya, biasalah dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan.
1: Tau,
0: tapi Lamiri. Lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
2: Sama-sama Uda ya.
0: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir. Jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
2: Oke.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
0: Pernah.
1: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya. Yang satu Raja beneran jadi Raja. Yang satu Akar nggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya. Mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
2: Keren.
1: Berarti nanti lain kali begini tunas bang.
0: Betul. Jadi biar nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul. Jadi tunas ya.
1: Iya kan bang.
2: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
0: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
0: Secara nasional.
2: Tuntas secara nasional.
1: Iya lagi bisa juga lagi. Kalau kan cuma pertanyaannya tadi juga sama.
2: Sama.
1: Pernah nggak?
3: Grup musik itu band.
1: Iya, band ataupun atau, grup vokal.
3: Kalau band banyak sih hari-hari juga.
0: Karena dia reguler juga kan.
1: Jadi sempat reguler
0: klub dan lain-lain tiap hari.
1: Jadi
0: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya. Iya.
3: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
3: Benar-benar.
1: Iya, karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
3: banyak
1: ya semuanya.
3: Random banyak disebutin banyak.
2: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
2: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
4: Halo Mbak Shaili, Mbak Kutan, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Udah lama gak dengar suara Ica nih?
4: Indonesia.
2: Waduh.
4: Kebetulan Ica habis sakit Bang Iksan,
1: semoga cepat sembuh, sehat selalu. Berapa bulan?
4: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
2: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
1: Amin.
4: Ini masih dalam pemulihan.
2: Oke.
4: Mbak Iksan, tapi kita sempetin.
1: Luar biasa.
2: Terima kasih Ica ya.
1: Makasih,
2: sehat ya Ica ya.
1: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin
2: amin.
1: Imun ya.
2: Amin.
4: Semoga Mbak Sayang sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
1: Iya, amin dong. Harus dong semangat dong.
2: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
4: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
2: Sambil nonton.
3: kuning cerah.
4: Mau nanyain. Kan Ica belum tahu.
2: Iya.

0: Nyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
0: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
2: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
0: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
2: Oh, produsernya, ada Bang Rio.
1: Bang Rio.
2: Bang Rio Rinaldo, produsernya.
0: Oh, salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
0: Sama Mbak Sedi juga, sama Bang Iksan. Dan pokoknya semuanya penyiarnya perusahaan di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih, Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya, dari Sulawesi Selatan. Jauhnya, tuh. Luar biasa ya.
1: Dia nanya, tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
3: Ini penyanyi baru stok lama.
2: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti
2: ya,
1: baru 3 tahun di Nada Bumi.
3: Gabung Nada Bumi tahun
4: kemarin.
3: Tahun kemarin.
1: Oh, ya, baru setahunan. Okay. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
3: Iya, iya.
1: Ya, benar-benar luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio aku mau nanya juga, boleh enggak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema?
2: Mbak Gema.
1: Gimana tuh prosesnya? Boleh enggak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti.
4: Iya,
1: single.
4: Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Oh, banyak.
2: Wow.
1: Pakai cash advance enggak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
4: Karena biasa sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
1: Iya, nah,
4: hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah, kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan. Nah, satu selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten. Kadang-kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya. Ah, masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya iya, memang itu dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan, dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong, ya om. Tapi gak kontennya nggak, tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah, itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini, kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak
1: dalam
4: lagu ini. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini, besok kita rekaman 2 shift studio. Nah, seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah, latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan ya.
2: Asal gak berlebihan ya.
4: Ada koridornya, Bang Iksan, bener gak? Kan dia penyanyi ini ya.
1: Masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot ya.
4: Ngerjain gua dengan disuruh pulang, cemburin aja kebak gitu. Nah, akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah. Pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah, akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, model hip-hop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
1: Makanya ada Bang Henry tadi itu kan tuh.
4: Iya,
1: aduh, gitu. Nice.
4: Jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
2: Wah, luar biasa.
4: Masalah, stok lagunya banyak, uangnya belum.
2: Bisa aja Bang Rio ya.
4: Dolar lagi
3: tinggi-tingginya
4: Bang Iksan.
3: Kan CEO yang menyamar tadi
1: kata. Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
4: Betul. Nah, itu caranya Nada Bumi itu betul. Mm-hmm. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa, tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
1: Iya. Yes, betul. Setuju aku.
4: Nah,
1: setuju.
4: Ada di Nada Bumi. Yeah. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Ya, sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya betul. Sekali tapi untuk 8 ya, artis. Tapi
4: kita tuh salah satu yang di luar kan apa Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, okay, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
2: Oke.
4: Okay. Gitu ceritanya.
1: Oh, nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
4: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Ini tuh membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah, itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana terus ada seorang kombes ternyata enggak cuma di jalurnya kombes tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah, ini kan menarik. Gimana caranya Bapak bisa punya 50 single? Nah, itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Oke, okay, nice.
2: Oke. Okay. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Ya. Mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Boleh. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi silakan. Ini kita mau sapa dulu ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
1: duluan. Ibu Farida dulu ya. Boleh.
2: Bu Farida dari Palu. Halo. Assalamualaikum.
5: Halo,
2: Farida.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, selamat siang. Iya. Silakan Bu Farida.
5: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
1: Betul,
2: iya betul.
1: Ibu Farida.
2: Bu Farida.
5: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
1: Oh iya. Betul, udah lama Ibu Farida enggak enggak gabung
5: iya,
1: sama kita.
5: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
1: Silakan, Ibu Farida.
5: Selamat siang.
1: Siang. Yeah. Selamat siang.
2: Iya.
1: Karena cuma Gema yang pakai.
2: Gema sama Kario. Iya.
1: Gemanya lagi agak bengong.
5: Kalem banget suaranya ya.
2: Kalem banget suaranya.
3: Iya. Iya dong harus kalem.
5: Iya, bisa jumpa ya. Ini ke Gema Akmar sama Rio Rinaldi ya.
2: Yeah.
5: Ini sejak kapan ya selalu berdua kan ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke. Okay.
5: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
5: Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
5: Ihsan sama Celiana mau kirim salam boleh ya?
2: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
5: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Baru kali ini kita gabung. Salam buat Pak Bidi di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Rahma.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat selalu buat Isan sama Meli.
2: Amin.
1: Oke, amin.
2: Silakan.
1: Kakakku ya, mau tanya apa kakakku?
6: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
1: Udario.
2: Udario.
6: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
6: Iya.
3: Gak bisa tahu ya, ini, Uda.
6: Uda Rio ini kan komposer in musik ya. Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserinnya.
1: Oke.
6: Okay. Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin.
2: Oke. Okay.
6: Buat Gema Asmara ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Udario, buat semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Allahumma amin. Terima kasih
2: itu
1: banyak.
2: Itu saja ya, Barahma ya.
6: Boleh salam-salam.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
6: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang, salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI dimanapun berada. Spesialnya buat Kencana Kita Mirama Sister. Terima kasih.
2: Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Pro 1 RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
2: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sih perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak, sekali lagi Bang Rio keren. Juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak, maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Aduh. Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu. Apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Oke deh, lanjut aja kali ya. Langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh ada Ica ya.
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih. Yang
0: terakhir Rahma. Farida. Oh, Farida. Oke,
1: kalau
0: Farida
1: Ica
0: Palu.
1: Tadi udah ditanya. Kalau salah dari baca, Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, Cia Kak Rio.
0: Kerjasamanya mulai kapan gitu.
1: Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya?
0: Iya, satu tahun ya kurang lebihnya tadi.
2: Profesional setahun.
1: Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya, iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya?
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Enggak sengaja sih, ada temen kenalin, ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin dia jadi talent nada bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin karena memang labelnya Nada Bumi itu di open. Ya aku tarik dia, oke mau gak jadi gini, oke kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya. Udah, baru keluar yang rilisan ini.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak, ada lima tadi ya.
2: Untuk dia, yang terekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 aku, lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Iya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau kita langsung tembak nih kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Nah, itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau maksain ke dia enggak jadi apa-apa.
1: Iya. Nanti dia kicau. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Iya benar-benar. Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya kenalnya ya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu nggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya. Belum.
2: Perdana ini.
3: Iya perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar baru perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguleran.
0: Pejuang penyanyi.
2: Oke. Okay. Wedding.
1: Itu nanti.
2: Di kafe, gitu.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rama, silakan.
1: Dari Rama. Dia nanya ke Udario.
2: Iya.
1: Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Okay. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi, rongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu kontan, dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits, tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral itu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain itu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang, satu papaku. Dia juga penyanyi kan, aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikinin musiknya ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah nggak selesai-selesai.
0: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa nanti.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Salam kenal ya Kak. Siapa ini ya?
0: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
4: Kak Seli,
0: selamat baru gabung. Iya, enggak
1: apa-apa. Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Kak Gema ya?
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus
1: ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa dia.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo,
1: pencipta lagunya.
4: Itu bilangnya Gini Ojini ya. Itu apa ya? Produsernya apanya?
0: Oke.
1: Di Gini Ojini sebagai apa?
2: Oke, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya.
0: Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau ya gitu-gitu.
1: Iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
0: Kalau sekarang?
1: Ya, kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar
1: biasa.
0: Oke deh
1: kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya Lia?
0: Ada lagi
1: yang
0: mau ditanya Lia?
4: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin Lia juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Yamin,
0: terima kasih. Thank you, Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Waduh, Lame. Ahmad Irwan di ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana enggak di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa. Ya,
5: jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Ya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasir Sawahlunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua call perikir ini jadi lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi zaman atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah, dari satu lagu itu misalkan misal menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi langsung aransemen itu yang karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik ya, bukan album namun cuma sebagai penikmat yang menikmatkan, saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, yaitu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga, sekiranya ini enak ya didengar ya enak, termasuk musik daerah itu maksud juga dari kita seperti diantaranya, mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
1: Waduh. Oke, Bapak. Makasih, Pak Ahmad.
0: Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya, dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu? Paling lama berapa lama, paling cepat berapa cepat?
0: Berapa cepat ya?
2: Jadi, semua tergantung waktu dan kebutuhan.
1: Waktu dan kebutuhan.
2: Kita bicara pribadi, aku biasa bikin lagu itu bisa, kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi gak mood bisa lama kan? Nah, tapi kalau masuk ke musik industrinya, seperti sekarang ini karena talentnya banyak, aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu.
1: Betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow. Paling
2: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dikasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50. Sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku. Tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z yang model K-pop itu enggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini. Veva, kamu di sekolah ngapain aja? Nah, ada cerita tuh, om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini. Itu aku catat. Itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Iya, biar bisa memposisikan
2: memposisikan pada dianya. Jadi pas musiknya selesai aku kasih ini Veva, dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Oke. Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan, udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh, hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi gak sering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya bagus, banget
2: perempat kata intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering gitu banget lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat. Kita
2: kalah cepat sama Korea, kalah cepat sama yang
1: betul,
2: lain.
1: Betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
0: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Ada
0: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo, silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
6: Ya, itu sama Gema Asmara ya?
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara
0: sama
1: dan juga
0: Rio
1: Bang Rio.
0: Rinaldo.
6: Ya. Gema Asmara ini sebenarnya nama aslinya atau nama di penyanyi gitu.
1: Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi? Oke.
6: Okay. Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang.
0: Siang.
6: Ya, buat Bang Rio. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Kok lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
2: Iya.
6: Ini maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya.
0: Iya.
6: Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. pembuatan klip bisa ke wilayah timur Indonesia, Maluku gitu.
1: Pembuatan klip ke Maluku, nggak apa-apa nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.
0: Maluku Tengah ya,
3: berangkat nih.
6: Maluku Tengah, Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya, mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang, Maluku tuh memang indah sih, tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
0: Iya boleh, ya,
1: boleh silakan. Ayo, silakan Ayu.
6: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Pak Benicio, dan juga untuk Pak Widi di Tokyo. Dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya.
0: Oke.
6: Semoga selalu sehat, tetap semangat di.
1: Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya, Asmaranti aslinya.
3: Iya, karena panjangan kan. Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name. Tapi sebenarnya emang banyak yang gak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
0: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang ditesnya. Oh, bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh, jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Enggak usah KTP. Rekening aja.
2: Bener namanya.
3: KTP enggak penting.
0: Bener nomor rekening dicek bener ya.
2: Rupiah sekali.
0: Waduh, murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
0: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema ya.
2: Gema.
0: Gema Asmara.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
0: Iya.
1: Gas.
0: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
2: Iya ya.
0: Luar biasa. Ada aja ini ya.
2: Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas.
0: Iya, fansnya gas aja, Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
2: Jadi ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
0: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan ya. Dan nanti ada pokoknya ada rahasia ya, San, ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Berat Bersama Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Celia siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga itu di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Apa tuh?
1: Deg-degan gak? Deg-degan kata Kak Gema, apa itu?
0: Apa itu?
1: Gampang kok, gampang-gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirin ya, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu-bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya
1: kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Ah.
0: Nalo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuma duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong, aman dong.
0: Aman dong.
2: Kayaknya eliminasi deh. Yeah.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Ini aja gue lupa ya.
0: Ini
1: iya, iya, tapi ada tapinya lagi.
0: Apaan?
1: Memang kan itu duet. Ya.
0: Terus?
1: Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana itu?
0: Tahu. Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselunga. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan? Nah,
0: boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian boleh. Rapnya aja.
2: Nah, tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya?
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
1: Tidak.
0: Seru ya. Mana pas bagian refnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
4: Kan rasain kan.
1: Rasain kan. Susah. Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian.
4: Fatin. Oke.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin.
2: Dulu aja ke Fatin.
0: Gitu kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Gitu-gitu lah kayak gitu-gitu.
0: Dia kayak iya, gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu, dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Greenette. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: Put my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Ala Fatin.
1: Oke, coba boleh, duet. Boleh. Bisa? Oke, bisa Bang Rio.
0: Bisa dong.
1: Bang Rio lagi cari lirik ya.
0: Bisa gitu ya, pencipta nyontek ya.
1: Kadang-kadang suka kayak gitu. Karena kan lagu kita bikin, abis itu nulis, abis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Yeah. Kira-kira siapa dulu ini?
2: Verse-nya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Refnya aja.
4: Mau bagian mana aja boleh ya?
1: Iya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Ya, refnya aja.
1: Ya, silakan.
2: Kau tahu, aku tahu.
4: Fatinnya gimana ya?
2: Ya jadi ya.
1: Tahu. Ya
4: gitu. Nah, gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyiin lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Kau tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia
4: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah-susah gampang ya. Produser nih nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya, cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja lah. Seininya.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh, biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya. Kita tidak saling cinta. Kita tidak saling suka.
1: Kenapa tidak bisa? Ya udah, okay, sekarang versi dengan Kak Gema deh. Dengan aslinya Bang Rio. Gimana? Dengan Bang Rio.
0: Gimana ya ini ya?
4: Dari rap yang ini aja. Yang gampang aja yang ini.
2: Gimana?
4: Kata.
2: Iya.
4: Nah,
1: iya.
4: Kau tahu ya?

0: Luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya.
2: Sampai buka lirik ya.
0: Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
3: Ke Gema dulu atau?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas. Semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
3: Salaman dulu udah
0: gas. Oh, ya, gas. Gas. Saksinya seluruh Indonesia ya.
3: Oke. Gas itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
4: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
4: Benar.
3: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
4: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Allah, terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
4: Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
4: Ya semuanya, judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan, udah pasti
1: ada target nggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
3: Ya minimum rencana sebulan sekali ada.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
3: minggu depan video klip dulu.
1: Uh-huh.
3: Nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Udah bisa di spill belum sih? Judul lagunya?
3: Judul boleh.
1: Judul mah boleh
4: yang
1: dong.
4: Judulnya agak gitu loh.
0: Apa tuh?
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
4: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
4: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
4: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gema Asmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya biasanya.
4: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
3: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
3: Untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi nggak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
3: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget.
3: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya. Sosmednya diangkat.
1: Betul.
3: Ya, semuanya di-share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan ini Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga. Ya, talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi. Jadi gak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh, ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay.
0: amin.
1: Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi Nabur. Memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja, gitu. Ya kan? Bisa aja ya, keren banget.
1: Nabur. Salaman lagi. Nabur.
0: Nada Bumi Records ya. Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming ya.
1: Amin.
0: Dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Yes, dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prosotera di Jakarta.
1: Sama-sama. Ditunggu nanti karya berikutnya.
0: Betul.
1: Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
3: sudah keluar.
1: Sudah keluar.
3: Ini lagu anak-anak keluar. Sebelumnya lagu
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
3: Ada. Aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
1: Mantap.
3: Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
3: Nanti ada lagi yang lainnya gitu.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam opini publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Hey, Anggila Rasati kembali lagi hadir untuk menemani Anda dalam Medan sore ini sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Lapie kabare toh hari ini ya. Tiba-tiba perempat gitu ya. Tiba-tiba perempat. Apa kabarnya hari ini pendengar Pro 1? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja, semuanya sehat-sehat aja, rezekinya lancar hari ini, rezekinya tambah banyak hari ini, baik-baik aja, kerjaan oke, lancar ya. Pokoknya semuanya on the track ya, on the track sesuai dengan harapan dan keinginan hari ini, pekerjaan, aktivitas lancar sampai selesai. Informasi dan juga lagu-lagu enak sudah disiapkan untuk Anda sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, Badan Gizi Nasional BGN memfokuskan evaluasi program makan bergizi gratis MBG pada dua aspek utama, yaitu penataan jumlah penerima manfaat dan skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Dua hal ini juga menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 20 Juli kemarin. Wakil Kepala BGN Agustina Urumsari mengatakan pihaknya terlebih dulu akan memverifikasi jumlah penerima manfaat MBG yang selama ini menjadi acuan. Yang pertama tentunya diperbaiki, 63 juta itu benar gak sih gitu. Menurutnya hasil penataan penerima manfaat akan berpengaruh pada pengaturan SPPG termasuk mekanisme pemberian insentif. Yes, kita sambut baik ya. Semoga kebijakan ini menjadikan program MBG lebih baik ke depannya.

0: Nah, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih, pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

0: Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, ia sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata,
1: "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menantimu."
0: Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata kepadanya,
1: "Kegesitan tangan, kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?"
0: Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain. Namun tidak ada satupun. Semuanya gagal di tengah jalan. Namun setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri lalu menghiburnya. Tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Mendapat bimbingan di sekolah luar biasa Tunarungu Wicara. Kemudian ia membuka sekolah siswa disabilitas. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu disabilitas di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, "Mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku?" Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab,
1: "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, semaikan bibit gandum hitam pasti bisa berbunga. Karena sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya, dan pasti bisa menghasilkan panen darinya."
0: Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu, mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan, serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit yang unggul. Semua prestasi pada dirinya, semua adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kukuh, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi kenyataan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun adalah sampah. Hanya saja, tidak ditempatkan di posisi yang tepat.

Dari Samsons Akhir Rasa ini, untuk Anda generasi milenial dan generasi Z yang menjaga kesehatannya atau peduli sama kesehatannya, angkat tangan. Berarti Anda adalah orang yang benar-benar menjaga kesehatan sesuai dengan studi yang sudah dilakukan beberapa peneliti. Jadi memang kesadaran akan pentingnya hidup sehat semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Sebuah studi pada 2018 yang dilakukan International Food Information Council menemukan bahwa 80% generasi milenial yang kelahirannya itu antara tahun 1981 sampai 1996 mempertimbangkan faktor kesehatan saat memilih makanan lebih tinggi bahkan dibandingkan generasi baby boomer yang lahir di tahun 1946 sampai dengan 1964 yang mencapai 64%. Yes, kita adalah bagian dari milenial, kita menjaga kesehatan. Tidak hanya milenial, generasi Z yang lahir di tahun 97 sampai dengan 2012 juga menunjukkan kecenderungan serupa. Mereka semakin memperhatikan pola makan, rutin berolahraga, sampai dengan mulai memberi perhatian lebih terhadap kesehatan mental sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Seiring meningkatnya kesadaran ini, berbagai kebiasaan sehat pun mulai menjadi bagian dari rutinitas generasi muda.

Pendengar Pro 1, slow jogging belakangan hangat dibicarakan di media sosial. Ini karena aktivitas yang satu ini seakan memberikan warna baru di dunia lari. Beda dengan lari pada umumnya, olahraga ini dilakukan dengan kecepatan sangat santuy ya, bahkan nyaris setara jalan cepat, yaitu sekitar 3 sampai dengan 5 km per jam. Tapi meskipun terlihat ringan, tidak sedikit yang mengklaim slow jogging justru lebih efektif membakar kalori dan lebih mudah dilakukan oleh siapa saja. Benarkah demikian? Dokter spesialis kedokteran olahraga dari RSUI, Dr. Listia Tresnanti Mirta SPKO, subspesialis APKK Mars mengatakan, belum ada bukti memang yang menunjukkan bahwa slow jogging bisa membakar lebih banyak kalori daripada jogging dengan kecepatan normal. Nah, jadi Dr. Tata menambahkan bahwa manfaat utamanya bukan karena lebih banyak membakar kalori dibandingkan dengan jogging biasa, melainkan karena aktivitas ini lebih mudah dipertahankan dalam durasi yang lebih lama dan dilakukan secara konsisten. Nah, pastinya lebih nyaman ya, lebih nyaman. Banyak orang yang akhirnya bisa berolahraga lebih lama dan lebih rutin gitu. Nah, kalau Anda lebih suka jogging yang normal atau slow jogging? Mungkin disesuaikan sama usia kali ya. Biasanya kalau yang usianya udah 40 tahun ke atas itu kayaknya kalau untuk jogging udah ngos-ngosan kali gitu. Tapi kalau yang masih 20-an jogging oke. Tapi kalau untuk yang slow jogging biasanya yang usia 40 tahun ke atas itu yang udah mulai slow jogging aja lah. Yang penting kita olahraga gitu ya. Oke, pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan berita sore untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Hasil investigasi awal adanya kebocoran dari pipa gas tanah atau pipa gas bawah tanah.
2: Jadi kita sekarang melakukan tracing di Kota Medan aja, kita akan lakukan di 661 lokasi.
0: Sari berita. Tim gabungan Basarnas masih melakukan pencarian korban yang masih belum ditemukan pasca ledakan di kompleks elit Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Wakil Menteri Kesehatan RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI melakukan sosialisasi dan pemantauan penanganan tuberkulosis di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Sebuah ledakan hebat terjadi di kompleks elit Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Senin kemarin. Akibat ledakan itu mengakibatkan rumah mewah nomor 3B mengalami kerusakan parah hingga berdampak pada bangunan di sekitarnya. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Jen Calvin Simanjuntak yang terjun ke lokasi kejadian menyebutkan, dari hasil investigasi awal ledakan terindikasi adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Kombes Pol Jen Calvin menambahkan petugas telah menggunakan alat pendeteksi gas khusus dan menemukan indikasi kuat kebocoran di titik tersebut.
1: Hasil investigasi awal adanya kebocoran dari pipa gas tanah atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas, memang deteksi di situ. Namun demikian ini dugaan baru investigasi awal dan akibat itu ada beberapa rumah yang terdampak pecahan serpihan kacanya.
0: Dari informasi yang dihimpun RRI, tim gabungan Basarnas Medan menemukan satu korban meninggal dunia dan masih melakukan pencarian dua korban lainnya dalam operasi pencarian pasca ledakan yang menghancurkan rumah mewah di kompleks Grand Polonia, Kota Medan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Heri Marantika, mengatakan pihaknya beroperasi dengan membawa peralatan Urban Search and Rescue, USAR, untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, bagaimana proses Wakil Menteri Kesehatan RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan untuk sosialisasi dan memantau penanganan tuberkulosis di Rumah Sakit Pusat tersebut. Berikut laporan Mutiara Lubis.
2: Jadi kita sekarang melakukan tracing.
3: Wakil Menteri Kesehatan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri mengunjungi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan untuk memantau sekaligus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TB di Sumatera Utara pada hari ini. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan Indonesia masih menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus tuberkulosis terbanyak. Benjamin mengatakan pemerintah terus memperkuat percepatan penanggulangan tuberkulosis melalui pelacakan kontak erat dan screening kesehatan di berbagai daerah. Ia mengatakan Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah yang menjadi fokus pelaksanaan program nasional tersebut.
2: Jadi kita sekarang melakukan tracing di Kota Medan aja, kita akan lakukan di 661 lokasi. Dilakukan X-ray, dilakukan pemeriksaan dahak, dilakukan pemeriksaan tensi, gula darah, jadi CKG plus X-ray untuk kasus-kasus TB yang orang kontak erat. Semua yang kontak erat serumah harus diperiksa, supaya kan penularannya tuh yang orang terdekat. Itu diperiksa dulu baru lakukan screening. Nah, kita targetnya di Sumatera Utara ada 3.000 lebih lokasi. Se-Indonesia kita lakukan di 53.335 lokasi mulai dari bulan ini sampai dengan akhir November. Moga-moga bisa tercapai minimal 90%.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan keberhasilan penanggulangan tuberkulosis membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah hingga tingkat desa. Ia mengatakan persoalan tuberkulosis tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tapi juga memerlukan kolaborasi lintas sektor.
4: Jadi tuberkulosis bukan melulu masalah kesehatan, di dalamnya juga ada masalah-masalah lain, persediaan air bersih, kemudian juga sanitasi, kemudian juga masalah perumahan, masalah ketersediaan gizi bagi masyarakat. Semua kompleks, tetapi Bapak Presiden juga sering menyampaikan kepada lembaga bahwa kita harus bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Kita tidak butuh superman, yang dibutuhkan adalah super team. Jadi yang hadir tuberkulosisnya adalah seperti membrangus lah. Ya, sembarang tuberkulosis yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
3: Lebih lanjut, Ahmad mengatakan, ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat mempercepat penemuan kasus serta menekan penyebaran tuberkulosis di Indonesia. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Sembarang tuberkulosis yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
0: Pendengar, bagaimana proses pencarian tim gabungan Basarnas terhadap korban yang masih belum ditemukan pasca ledakan di Kompleks Elit Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan? Kami telah tersambung dengan reporter RRI Medan Ilham Daulay. Ilham?
5: Mereka baik, pendengar, saat ini saya berada di tempat peristiwa terjadinya runtuhnya rumah disebabkan ledakan. Ya, hingga saat ini menjelang sore, tim SAR gabungan masih melakukan operasi pencarian terhadap korban yang diduga tertimbun akibat runtuhnya sebuah rumah dikarenakan ledakan gas pipa tanam. Ya, Selasa 21 Juli 2026 ya, pada hari ini ya, rumah ini berlokasi di Jalan Perhubungan Udara Perumahan Grand Polonia Kota Medan. Ya, tim personil gabungan menurunkan alat berat untuk mengangkut material bangunan rumah yang telah runtuh. Selain itu juga lokasi perumahan turut dilakukan pengamanan dan pengawasan oleh pihak terkait. Ya, proses pencarian korban masih terus berlanjut. Ya, tim fokus menurunkan material bangunan yang telah runtuh di bagian lantai dua rumah yang roboh, condong ke depan dan menimpa rumah di lantai pertama. Ya, atas ledakan ini sejumlah rumah di sekitarnya juga mengalami kerusakan. Ya, sebelumnya sebuah rumah di perumahan Grand Polonia Kota Medan ini diduga dipicu oleh ledakan gas pipa tanam yang telah terjadi pada Senin sore, ya, 20 Juli 2026. Ya, tepatnya semalam ya. Pasca ledakan, rumah tim SAR gabungan langsung turun ke lokasi kejadian untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi dimulai sejak kemarin sore sampai malam tadi dan hingga saat ini. Ya, berdasarkan data sementara diterima, terdapat 7 orang yang berada di lokasi di lokasi kejadian. Ya, 4 orang berhasil diselamat, terdapat 2 korban meninggal dunia yang telah ditemukan. Ya, namun untuk 1 korban lagi masih proses pencarian yang diduga tertimbun oleh material bangunan. Ya, baru saja tadi pukul 15.30 bahwasanya satu orang korban tertimpa telah ditemukan oleh tim SAR gabungan, kemudian langsung diturunkan dengan membawa dibawa oleh ambulan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan dari lokasi. Kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Ilham Daulay, reporter RRI Medan. Pendengar, beralih ke informasi lainnya, fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 untuk dijadikan peraturan daerah pada rapat pendapat akhir fraksi DPRD Sumatera Utara yang digelar pada hari ini. Berikut laporan Ulfa Nadira.
6: Fraksi Partai Golkar juga berharap
7: fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 untuk dijadikan peraturan daerah pada rapat pendapat akhir fraksi DPRD Sumatera Utara yang digelar pada hari ini. Ketua Fraksi Golkar Aswin Parinduri mengatakan fraksi Golkar menyetujui setelah mengikuti seluruh rangkaian pembahasan RANPERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan organisasi perangkat daerah. Menurutnya, proses pembahasan berlangsung secara terbuka, konstruktif, serta mengedepankan kemitraan antara legislatif dan eksekutif. Aswin juga menyebut pihaknya berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkualitas. berorientasi pada kepentingan masyarakat.
6: Fraksi Partai Golkar juga berharap agar seluruh rekomendasi dan catatan strategi yang telah kami sampaikan dapat menjadikan perhatian serius dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
7: Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Beni Haryanto Sihotang, yang mengapresiasi nota jawaban Gubernur Sumatera Utara yang merespon berbagai masukan, kritik, dan saran fraksi, termasuk komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui digitalisasi pelayanan, pembaruan basis data perpajakan, penguatan pengawasan, optimalisasi aset daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguatan sistem pengendalian internal.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan komitmen untuk memperkuat optimalisasi pendapatan asli daerah melalui digitalisasi pelayanan, pemutakhiran basis data perpajakan, penguatan pengawasan, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.
7: Lebih lanjut, Beni mengatakan pihaknya akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara objektif, konstruktif, serta bertanggung jawab demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan.
6: Monitoring dan evaluasi pembangunan.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Sumatera Utara memperkuat kolaborasi bersama para pemangku kepentingan, terutama dalam mewujudkan standar pelayanan publik yang prima. Berikut laporan Joko Saputra.
9: Pelayanan publik tujuannya itu memberikan karantina buat masyarakat. Jadi dia bukan...
10: Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BBKHIT Sumatera Utara, N. Prayat Noginting, mengungkapkan pelayanan publik menjadi prioritas lembaga pihaknya kepada masyarakat, terutama bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional, transparan, cepat, mudah, serta akuntabel, guna mewujudkan standar pelayanan publik yang prima. Dalam kegiatan public hearing, BBKHIT Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Sawit PT PN 4 Regional 1 Selasa pagi tadi, Prayat Noginting mengatakan perlu adanya forum diskusi dari semua elemen masyarakat guna memberikan manfaat bagi BBKHIT dalam menyajikan standar pelayanan publik yang berkualitas.
9: Standar publik ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjadi tolak ukur bagi penyelenggara maupun pengguna pelayanan. Public hearing yang kita laksanakan hari ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan, penyempurnaan, dan evaluasi standar pelayanan.
10: Sementara Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Herdensi mengungkapkan, pihaknya juga masih banyak menerima laporan lambannya dari sejumlah pelayanan publik, baik yang dilakukan instansi, dalam mewujudkan standar pelayanan publik yang prima. Mulai dari persoalan keterlambatan surat permohonan yang membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun, sehingga berdampak pada perkembangan bagi pelaku usaha. Selain itu, pelayanan publik dikatakan Herdensi juga harus bisa memberikan keadilan bagi masyarakat, termasuk berkontribusi dalam pembangunan sebuah negara, diantaranya mewujudkan iklim usaha yang lebih baik.
9: Pelayanan publik tujuannya itu memberikan keadilan kepada masyarakat. Jadi dia bukan hanya memenuhi kebutuhan, tapi juga memberikan keadilan kepada masyarakat. Yang ketiga, pelayanan publik, Bapak-Ibu sekalian, itu mestinya berkontribusi kepada pembangunan. Kita ini diamanatkan oleh undang-undang harus melakukan reformasi terhadap birokrasi. Birokrasi itu seharusnya dia transparan, birokrasi itu seharusnya accountable, birokrasi itu semestinya cepat, mudah, dan lain-lain.
10: Kegiatan public hearing juga menghadirkan sejumlah narasumber yang menyampaikan peran BBKHIT dalam mewujudkan standar pelayanan publik di semua sektor. Mulai dari pelayanan kepada masyarakat umum, pelaku eksportir maupun importir, hingga pelayanan fasilitas prima di sejumlah pelabuhan hingga bandara. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
9: Hari ini menjadi ruang dialog yang
0: Dosen FISIP Universitas Sumatera Utara Mujahid Widian Saragi mendorong pemerintah dan lembaga terkait memperkuat koordinasi untuk mendukung upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Berikut laporan Andreas Purba.
11: Kita sudah punya undang-undang pangan.
12: Dosen FISIP Universitas Sumatera Utara Mujahid Widian Saragi menilai Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang cukup kuat untuk mendukung sektor pangan. Undang-undang terkait pangan, perlindungan lahan pangan berkelanjutan, serta pemberdayaan petani dinilai mampu memberikan perlindungan bagi petani dan konsumen. Selain itu, keberadaan Badan Pangan Nasional disebutnya menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong partisipasi publik dalam sektor pertanian. Menurut Mujahid, seluruh regulasi dan lembaga yang ada harus dapat saling bersinergi agar tujuan pembangunan pangan dapat tercapai.
11: Kita sudah punya undang-undang pangan, kita sudah punya undang-undang perlindungan lahan pangan berkelanjutan, kita sudah punya undang-undang perlindungan pemberdayaan petani dan juga lainnya. Ini yang sebenarnya kalau misalnya kita baca dan kita breakdown lagi, sebenarnya sudah cukup kuat untuk kemudian melindungi petani, melindungi konsumen, dan pada akhirnya tercipta partisipasi publik yang cukup baik. Belum lagi juga sekarang sudah ada Badan Pangan Nasional. Nah, hal-hal yang mungkin sudah ada, ini yang harus coba dikontrol lagi bagaimana kemudian kerja-kerjanya bisa tersinkron dengan baik, searah, sehingga upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini bisa tercapai di Indonesia ke depannya.
12: Lebih lanjut, Mujahid menekankan koordinasi yang baik antara regulasi, lembaga, dan program pemerintah menjadi kunci dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Melalui koordinasi yang efektif, sektor pertanian diharapkan dapat tumbuh berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Andreas Purba melaporkan.
11: Bisa tercapai di Indonesia ke depannya.
0: Kabupaten Nias Selatan menjadi destinasi favorit wisatawan, salah satunya menjadikan Pulau Sivika di Kecamatan Pulau Batu sebagai tujuan wisata baru untuk dikunjungi. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
13: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyambut baik inisiatif pemerintah Prancis dalam mendorong peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Nias Selatan. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe terkait peluang kerjasama bidang pariwisata dan budaya yang akan dijajaki oleh pemerintah Prancis di Kepulauan Nias, khususnya Nias Selatan. Ia mengemukakan berdasarkan informasi dari Dubes Prancis, para wisatawan dari negara tersebut menghendaki destinasi wisata pulau baru yang tidak terlalu ramai seperti Bali. Oleh karena itu, Pemkab Nias Selatan mengusulkan Pulau Sivika di Kecamatan Pulau-Pulau Batu sebagai tujuan wisata baru untuk dikunjungi.
14: Khusus Prancis itu menginginkan yang tidak yang terlalu ramai seperti di Bali. Maka salah satu pilihannya mungkin ada di Kepulauan Nias, khususnya Nias Selatan. Maka berdasarkan persetujuan Pak Gubernur dan kita dikata juga setuju, menawarkan ke mereka memberikan nama salah satu pantai di Kepulauan Nias, di Nias Selatan ini untuk menjadi Pantai Prancis. Kebetulan beliau itu memilih yang ada di Kepulauan Batu di sana. Sementara beliau memilih itu Pulau Sivika.
13: Ia menerangkan pengembangan wisata di kawasan tersebut nantinya akan dimulai dengan promosi oleh Kedutaan Besar Prancis kepada warganya. Sementara untuk pengesahan nama Pantai Prancis akan menunggu prosedur yang berlaku. Yusuf Nahe pun memastikan Pemkab Nias Selatan mendukung rencana tersebut. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan asal Prancis nantinya, ia optimis akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur daerah. Ia berharap rencana besar ini dapat terwujud dalam rangka mempercepat kemajuan Kabupaten Nias Selatan. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Manajemen PSMS Medan resmi memperkenalkan jersey home dan away team yang akan digunakan pemain dalam keikutsertaan di turnamen Piala Presiden tahun 2026. Berikut laporan Joko Saputra.
15: Khusus buat kita klub PSMS supaya...
10: Klub PSMS Medan resmi meluncurkan jersey khusus yang akan dikenakan pada ajang Piala Presiden 2026 baik home maupun away. Pada acara launching yang digelar di Pekan Raya Sumatera Utara pada Senin malam, dihadiri ratusan supporter setia pendukung tim berjuluk M Kinantan. Peluncuran jersey juga menjadi momen perkenalan sejumlah rekrutmen anyar bagi PSMS Medan untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Pemain seperti Angelo Meneses, Manhati Lestusen, Ramad Hidayat turut diperkenalkan pada launching tersebut. Jersey dari Avarel resmi DRX tersebut terdiri dari 4 warna, mulai dari kostum hijau sebagai jersey kandang kebesaran, merah dan juga kuning untuk menjaga gawang, serta putih yang digunakan untuk laga away. Presiden klub PSMS Medan, Pendi Jonathan, mengatakan peluncuran tersebut bukan sekadar memperkenalkan kostum baru, melainkan menjadi simbol dimulainya perjuangan PSMS Medan untuk menghadapi turnamen Piala Presiden maupun tampil di Liga 2 musim ini.
15: Jadi ini satu momen penting, salah satu momen khusus buat kita klub PSMS, supaya ini ajang memorable ya buat kita semua ya PSMS, dan kita supaya bisa memberikan yang terbaik Piala Presiden ini.
10: Sementara pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan Piala Presiden tahun ini akan menjadi ajang penting untuk mengukur kesiapan tim sebelum mengarungi kompetisi Liga 2 di musim ini.
16: Ini ada pre-season di Piala Kemerdekaan, kita mau menampilkan yang terbaik. Kita ada waktu selama 2 minggu ini di pre-season ini latihan, kemudian ada Piala Presiden kita manfaatkan momen-momen yang berharga sekali buat tim ini untuk kompetisi di Liga 2 nanti.
10: Sementara seorang pemain PSMS Medan, Manahati Lestusen, mengaku bahagia karena bisa kembali memperkuat klub Ayam Kinantan yang pernah dibelanya beberapa musim lalu. Ex-pemain timnas ini berharap pengalaman yang dimilikinya bisa membantu skuad muda PSMS Medan promosi ke Liga 1.
17: Saya kembali lagi ke sini untuk bermain buat PSMS Medan. Yang pasti seperti apa yang menurut bicara, sama seperti saya juga, insya Allah tahun depan kita ke Liga 1.
10: Peluncuran jersey di PRSU tersebut menjadi penanda dimulainya perjalanan baru bagi tim berjuluk M Kinantan untuk menuju Liga 2 musim ini. Sementara Piala Presiden akan menjadi panggung bagi PSMS Medan sekaligus menjadi tolak ukur bagi skuad racikan Eko Coach Purjianto untuk menunjukkan bahwa PSMS Medan masih bisa bersaing di level nasional. Demikian Joko Saputra melaporkan.
16: Berharga sekali buat tim ini untuk kompetisi.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilara Sati, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan, baru saja menyimak. Tentunya terima kasih banyak yang diucapkan. Terima kasih sudah menyimak 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama dengan Nagi Larasati yang akan kembali melanjutkan perjuangan sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti di Medan sore ini, hari Selasa 21 Juli 2026 sampai dengan jam 8 malam nanti ya pendengar Pro 1. Sudah Anggi siapkan informasinya, Anggi juga sudah siapkan lagu-lagu enaknya untuk menemani suasana perjalanan pulang Anda sore hari ini. Ada yang sudah pulang atau ada yang masih sibuk di kantor atau pura-pura sibuk atau pura-pura lembur ya. Ya pokoknya pura-pura heboh aja. Harry heboh sendiri gitu ya. Ya pokoknya apapun aktivitas Anda sore hari ini, tetap dengarkan Pro 1 RRI Medan.

0: Getar ini, siapa lah nih nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih nih nelpon? Gimana aku mau ngangkat dan lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.
2: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

Pasporia yang digelar kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia di kawasan Car Free Night Kesawan, Kota Medan ya pada hari Sabtu lalu. Jadi didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia Rida Syahputra, perlindungan memastikan layanan berjalan optimal sekaligus menyapa masyarakat yang memanfaatkan pelayanan paspor pada malam akhir pekan. Beda dari biasanya yang hadir pada kegiatan Car Free Day setiap minggu pagi, Pasporia sekarang hadir di Car Free Night melalui kolaborasi dengan pemerintah Kota Medan. Inovasi tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Antusiasme terlihat dari tingginya jumlah pemohon paspor yang mencapai 24 orang serta beberapa warga yang memadati booth imigrasi Polonia untuk berkonsultasi dan memperoleh informasi seputar layanan keimigrasian. Nah, Pasporia atau pelayanan paspor minggu ceria, keren ya, Pasporia, pelayanan paspor minggu ceria. Ini adalah implementasi nyata kampanye imigrasi untuk rakyat melalui layanan jemput bola yang menghadirkan pelayanan paspor di ruang publik. Program ini dirancang agar masyarakat memperoleh akses layanan yang lebih mudah, fleksibel, ramah, dan nyaman, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dari elemen Pergilah Adinda. Siapa yang kangen sama lagu ini? Ih, nampak kali udah tuanya ya. Ini pasti yang pernah atau tahu lagu ini usianya tuh rata-rata pasti udah 40-an ya kan, 30-an. Ketahuan udah tuir-tuir gitu ya. Well, pendengar Pro 1, penggemar sepak bola mungkin pernah memperhatikan kebiasaan sejumlah pemain top seperti Lionel Messi sampai dengan Erling Haaland yang sesekali kelihatannya meniup bibir saat pertandingan berlangsung atau yang dinamakan lip trill. Pernah ngelihat pasti kan? Anggi juga pernah. Biasanya kebiasaan ini dilakukan mereka ketika sedang berada dalam tekanan atau kecemasan di pertandingan, baik saat timnya sedang tertekan, gagal dalam mencetak gol, atau bahkan nyaris kalah. Nah, menurut psikolog sosial dari Universitas Indonesia, Dian Wisnuwardani, MPSI psikolog, kebiasaan nafas ber ala pemain sepak bola ini kemungkinan punya dua tujuan. Pertama, ditujukan untuk meregangkan otot-otot wajah, dan kedua untuk menurunkan kondisi stres tubuh. Tahu dong ya, maksudnya ini kayak mana sih lip trill ini yang nah gitu, tahu dong. Jadi psikolog yang tergabung dalam kelompok riset psikologi olahraga dan latihan ini mengatakan kebiasaan hembusan nafas ini pernah dibahas di penelitian Gerritsen and Ben pada tahun 2018 mengenai Breath of Life, the Respiratory Vagal Stimulation Model of Contemplative Activity. Nah, hembusan nafas yang lebih panjang menstimulasi saraf vagus dengan cara yang menurunkan respons stress fight or flight pada tingkat fisiologis. Nah, jadi ya, artinya ketika seseorang pemain sepak bola melakukan ini, dia sedang memicu proses penurunan kondisi stres dan kecemasan yang sedang dialami. Iya, kita juga kadang-kadang gitu ya, kalau yang udah mumet, gitu ya, gitu. Yang mudah-mudahan segala stres yang sedang kita rasakan saat ini ya bisa segera meredam. Sama kayak pemain bola pastinya agak stres ya kalau misalnya tidak berhasil mencetak gol, makanya ya ini respon kayak respons apa ya, kita bisa bilang ya respon refleks saja gitu ya. Kalau misalnya gagal mencetak gol atau lagi kalah gitu kan, ini refleksi ya. Jangankan mereka pemain sepak bola, kita aja juga kadang-kadang begitu ya kan.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Pendengar Pro 1, lebih dari 73% penyandang diabetes di Indonesia belum tahu kalau dirinya mengidap penyakit tersebut. Aduh, ngeri kali. Akibatnya banyak kasus baru terdeteksi ketika pasien sudah mengalami komplikasi serius, mulai dari penyakit jantung, gagal ginjal, sampai dengan gangguan penglihatan yang bisa berujung pada kebutaan. Aduh, ngeri juga kita ini ya. 73% loh, lebih loh ya pendengar Pro 1 gak tahu kalau sudah mengidap penyakit ginjal. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI M. Yunir mengatakan tingginya angka diabetes yang tidak terdiagnosis menjadi tantangan besar dalam penanganan penyakit tidak menular di Indonesia. Nah, jadi berdasarkan survei kesehatan Indonesia SKI, prevalensi diabetes terus meningkat. Saat ini diperkirakan 1 dari 10 penduduk Indonesia hidup dengan diabetes. Sementara itu, International Diabetes Federation IDF mencatat jumlah penyandang diabetes di Indonesia telah menembus 20 juta orang dan diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 30 juta pada tahun 2045. Aduh, serem juga ya pendengar Pro 1 ya, kalau sampai nggak tahu, lebih dari 73% loh. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di lebih dari 73% itu ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Febrian dengan Maafkan. Pendengar Pro 1, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyiapkan dukungan penuh pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Bentuk dukungan yang diberikan mencakup percepatan perizinan obat dan makanan, pendampingan UMKM, pengawasan kualitas produk, sampai dengan memastikan pasokan obat tetap tersedia bagi apotek desa. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPOM Taruna Iqrar setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto yang membahas KDKMP di Kompleks Istana Kepresidenan. Nah, jadi ya pendengar Pro 1, mengacu pada instruksi Presiden tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, BPOM memiliki peran dalam mendukung sejumlah unit usaha KDKMP seperti klinik desa, apotek desa kelurahan, cold storage, pergudangan untuk pangan kemasan, sampai dengan gerai penjualan kebutuhan pokok khususnya produk makanan kemasan.

Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan. Walt Disney pernah mengatakan, waktu dan situasi berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kita mesti tetap fokus

Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi beragam informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Medan sore ini, Selasa 21 Juli 2026. Seperti biasa, setelah ini akan ada single-single religi islami dan juga penyejuk hati maghrib ya. Jadi pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1, Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo?
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan buat orang menunggu.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
5: Bilan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Ya, pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda penyejuk hati Maghrib, One Day, One Ayat, hari ini bersama dengan Ustadz Raindi Harefa, SPDI, dengan tema Orang Munafik Adalah Musuh Dalam Selimut. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh M. Yurdi Rangkuti, Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Kami juga informasikan azan maghrib untuk hari ini, Selasa 21 Juli 2026, berkumandang pada pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

Frieden.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukra lillah, salatan wa salama ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang begitu luar biasanya, khususnya nikmat iman dan Islam, maupun nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, insyaallah kita semuanya menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan yang telah mendukung program One Day One Ayat, satu hari satu ayat. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kita kepada para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Para pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini pembahasan kita telah sampai di Quran Surah Al-Anfal di ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz yaqulul munafiquna walladziina fi qulubihim maradun ghurra haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha 'azizun hakim. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Dan Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ayat ini menggambarkan sikap orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah imannya ketika perang Badar akan dimulai. Mereka melihat jumlah kaum muslimin hanya sekitar 313 orang, sedangkan pasukan Quraisy sekitar 1000 orang dengan persenjataan yang lebih lengkap. Para pendengar RRI dimanapun berada, marilah kita dengar inspirasi dari Ustadz kita yang telah hadir. Ada Ustadz Panca Abdini Sitorius, MPD. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat.
2: Terima kasih Ustadz. Pendengar dimanapun berada, dalam ayat ini saya akan memberikan inspirasi-inspirasi hidup kita melalui ayat berikut. Yang pertama yaitu tentang mentalitas mayoritas, yang mana pada saat itu, pada perang Badar itu, kaum munafik mencibir karena jumlah kaum muslimin sangat sedikit. Pasukan Quraisy yang begitu banyak merasa sombong dengan bersenjata lengkap. Mereka menganggap remeh kaum muslimin. Padahal jangan pernah takut memulai kebaikan atau sesuatu itu dari hal yang kecil. Dan jangan meremehkan hal yang kecil, karena dari hal-hal yang kecil itu tumbuh hal-hal yang besar. Karena apa? Karena kita mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu merasakan yang sedikit terasa besar dan yang besar terasa kecil. Karena Allah lah yang Maha Besar atas segalanya. Yang kedua, ketika kita mencoba untuk hijrah, membangun visi besar atau melakukan perubahan positif, pasti akan ada orang-orang yang munafik atau yang menjibir kita, yang berkata kamu terlalu idealis, kamu tidak akan mampu, atau mimpimu terlalu tinggi. Maka ayat ini mendidik kita untuk menutup telinga dari bisingnya omongan manusia yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Fokuslah pada tujuan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu setiap sesuatu maka kita harus berserah diri kepada Allah, bertawakal. Tawakal yang dimaksud bukan kepasrahan yang malas, pindah tanpa bersiap, melangkah tanpa berusaha, melainkan penyerahan hasil secara total setelah ikhtiar melampaui batas kemampuan maksimal kita. Maka kita bertawakal kepada Allah. Ketika kalkulasi matematika manusia mengatakan peluangmu nol, maka iman berkata peluang itu akan segera tiba. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perasaan aman yang muncul dari tawakal ini adalah ketenangan batin tertinggi yang tidak bisa dibeli dengan uang. Maka kita terus menanamkan dalam hati kita bahwa Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa. Dia mampu mengendalikan apapun. Dan Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Segala ketetapannya baik atau buruk dalam pandangan kita selalu mengandung garis waktu dan alasan terbaik. Ini memberikan kita kesabaran dan prasangka baik. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan mari kita dengarkan inspirasi dari Ustaz Julfadli Dali Munti, SPDI. Kepada Ustaz, kami silakan.
1: Subhanallah, syukran kasihan kepada gurunda kita, da'i muda, Ustaz Hendi Harifa. Semoga Allah memudahkan segala kerja-kerja produktifnya. Sahabat Qurani, sahabat RRI yang mulia, di ayat sebelumnya, Allah memberikan kepada kita semuanya bahwa selain yang menggoda itu adalah setan untuk menjerumuskan kita ke dalam lembah dosa, maka selanjutnya godaan itu akan diikuti dengan godaan dari orang-orang munafik. Ya, orang yang senantiasa berselingkuh dengan Allah. Maka kerja orang-orang munafik adalah mencoba meruntuhkan keyakinan kita yang optimal, ya, di mana perang Badar perlawanannya umat Islam 313, sementara umat Muslim hampir mencapai umat kafir hampir mencapai seribuan. Jadi jumlah tak boleh menggentarkan bagi orang-orang beriman. Oleh karenanya, apa yang harus dikatakan, ya, dalam hal ini tentu kita sebagai manusia akan memiliki banyak masalah, banyak problem. Maka apa yang dikatakan dalam hati kita, tawakkaltu 'alallah, aku berserah diri kepada Allah. Ketika ini tak lagi mungkin dilogikakan, tak mungkin lagi masuk ke dalam akal strategi yang kita buat, maka katakanlah dengan zikir tawakkaltu 'alallah, ya Aziz, ya Hakim. Maka Allah akan hadir dan membantu semua problemmu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan telah sampailah kita di kesimpulan Quran Surah Al-Anfal di ayat 49. Bertawakal kepada Allah mempunyai pahala tersendiri. Mata mukmin terbuka dan dia melihat betapa besar, indah dan bijaksananya. Bijaksana Tuhan semesta alam. Dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama saya Ustadz Randy Harefa SPDI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz-Ustadz kita tadi dapat menambah amal ibadah kita, menambah ilmu kita, dan kita dapat implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله.

0: Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

0: ampunan. Baik pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Aku merindu.
0: Seperti biasa, saatnya program Masa 1 RRI Medan akan menyiarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Penyakitan dia tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih penyicung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya Anda wartawan misalnya ditahan karena dituduh melanggar undang ITE misalnya gitu kan, ditahan, nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah ya. Jadi kalau misalnya ditahan kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan, kalau tidak ditahan ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim, sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum, biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan primer.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,7%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini A3 merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki Pusat Finansial Internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
16: berkata. Jatah bulanan.
17: Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M,
17: baik. BC2, Bang Rizal.
16: 2M,
17: baik. BC3, Sisprian. 1M, baik.
18: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah, ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Field telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
9: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
20: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
9: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
20: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
9: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
21: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
22: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. ya itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
21: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
1: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
21: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Anggila Rasati yang akan menuntaskan ya kebersamaan kita sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Musik dan juga informasi Anggi sajikan untuk Anda. Jangan kemana-mana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Hi-Fi dengan Curi. Pendengar Pro 1, pola hidup masyarakat perkotaan yang identik dengan minim aktivitas fisik, suka kali mengonsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula, dan juga membiarkan berat badan melonjak tanpa disadari, membawa ancaman serius untuk kesehatan perempuan. Oh, senior konsultan medical oncologist Parkway Cancer Center Singapura, Dr. Si Huiti mengungkapkan bahwa pergeseran gaya hidup modern dalam 2 dekade terakhir ikut memicu perubahan peta penyakit kanker pada perempuan. Kalau dulu kanker serviks menjadi ancaman nomor 1, sekarang kanker payudara dan kanker rahim atau endometrium yang paling mendominasi. Kenapa? Berkurangnya aktivitas fisik, meningkatnya obesitas, dan juga pola makan tinggi gula itu menjadi faktor yang ikut meningkatkan resiko kanker payudara dan juga kanker rahim.

Yes, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Waktunya lah Anggila Rasati menyudahi pertemuan kita di Medan sore ini, Selasa 21 Juli 2026. Setelah Anggi, akan ada Salsa yang melanjutkan perjuangan di Medan malam ini sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Oh iya, Anggi juga informasikan ya, azan Isya untuk hari ini pendengar Pro 1 akan berkumandang pada pukul 19:57 waktu Indonesia Barat. Jadi sudah bisa lah ya bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat Isya sekarang. Dari sekarang sudah bersiap-siap ya. Terima kasih atas atensi Anda. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan malam ini. So see you tomorrow. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, musim hujan mulai datang. Beberapa warga belum menyadari pentingnya kesiapsiagaan bencana.
1: Warga sekalian, kita akan mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Desa kita rawan longsor dan banjir.
2: Ah, Bapak, tiap tahun juga hujan, tapi baik-baik aja tuh.
3: Justru karena itu kita harus siap. Jangan tunggu bencana datang, entar baru nyesal.
0: Beberapa warga mulai datang, tapi sebagian menganggap ini tidak penting.
3: Nah, ini nih peta jalur evakuasinya. Kalau nanti sirene berbunyi 3 kali, semua warga segera menuju titik kumpul di lapangan ya.
4: Kak, kalau ada lansia atau anak kecil, bagaimana?
3: Harus ada yang bantu, pokoknya kita saling jaga.
0: Hujan deras mulai turun, tanah mulai retak. Pak Rendra cepatan menghubungi warga.
5: Semua, jalankan rencana evakuasi. Sirene bunyikan.
2: Air sudah masuk rumah, Pak. Pak, tolong. Air sudah masuk rumah, Pak.
6: Aduh, gimana ini?
0: Warga bergegas. Raka membantu anak-anak dan Mia menuntun nenek-nenek. Semua menuju titik aman. Setelah bencana, hujan pun reda. Desa sebagian terendam, tapi tidak ada korban jiwa.
6: Ternyata persiapan itu penting ya. Pak, Pak Rendra, saya minta maaf ya Pak, sudah meremehkan apa kata-kata Bapak, instruksi dari Bapak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak.
1: Sudah. Yang penting kita selamat. Mulai sekarang, kita harus siaga.
0: Beberapa hari berlalu, warga mulai membersihkan rumah dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua selamat.
1: Alhamdulillah, meski rumah kita kotor dan rusak, tapi tidak ada korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan kemarin menyelamatkan banyak orang.
3: Betul, Pak. Saya senang melihat semua warga sekarang ikut gotong royong. Kita bisa bangun kembali bersama, Pak.
2: Ibu juga ingin bantu, Nak. Mulai sekarang, saya akan ikut pelatihan dan bantu sosialisasi ke warga lain. Biar tidak ada lagi yang meremehkan seperti saya dulu.
4: Itu semangat yang kita butuhkan, Bu. Kalau semua warga peduli, desa kita akan lebih tangguh menghadapi bencana.
0: Pak Rendra bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil untuk menindaklanjuti rencana ke depan.
1: Baiklah, ibu-ibu semua, mulai bulan depan kita bentuk tim siaga bencana desa. Setiap dusun akan ada penanggung jawab. Kita juga ajukan bantuan ke pemerintah untuk memperbaiki tanggul dan jalur evakuasi.
3: Baik, Pak, saya siap membantu. Kita juga bisa adakan pelatihan untuk anak muda supaya mereka tahu cara menolong saat darurat, Pak.
4: Dan mungkin bisa buat kegiatan sekolah juga, Pak. Edukasi sejak dini itu penting biar anak-anak tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana.
1: Ide bagus, Nia. Kalian semua generasi muda harus jadi garda depan.
0: Sore itu, langit tampak cerah. Warga berkumpul di lapangan, membersihkan sisa lumpur. Anak-anak berlari riang, sementara orang dewasa menanam pohon di sekitar rumah mereka.
3: Lihat, Bu Sari, tuh lihat. Kalau lereng kita ini tanami pohon, tanahnya jadi lebih kuat menahan air hujan, Bu.
2: Benar, Nak. Ternyata menjaga alam sama pentingnya dengan menjaga diri kita sendiri. Sekarang Ibu sudah mulai paham.
4: Alam akan baik pada kita kalau kita juga memperlakukannya dengan baik.
1: Betul. Inilah pelajaran terbesar dari ujian kemarin. Kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa belajar hidup selaras dengannya.
0: Desa itu kini tak hanya lebih bersih, tapi juga lebih sadar. Dari bencana, lahir semangat baru untuk saling menjaga dan membangun bersama. Pesan moral dari mini drama ini, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Lebih baik bersiap meski bencana tak datang daripada menyesal karena tak siap. Demikian mini drama berjudul Ketika Bumi Menguji, diperankan oleh Anwar sebagai Pak Rendra, Dharma sebagai Ibu Sari, Eci sebagai Rika pemudi relawan, Tami sebagai Nia, dan Fauza sebagai narator. Terima kasih telah mendengarkan mini drama LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa di mini drama selanjutnya. Terima kasih.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selama 1 jam ke depan, Salsa masih akan menemani Anda ya dengan rangkaian informasi terkini. Dan juga nantinya pukul 21 ya, pukul 9 malam, Salsa juga akan menghadirkan Ruang Rindu untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti kita bertemu di Ruang Rindu ya, dengar. Tentunya kita akan cerita dan juga pastinya Anda bisa request lagu pilihan Anda di Ruang Rindu bersama Salsa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Pendengar, malam ini ada pagelaran budaya di Kabupaten Batubara di Panggung Budaya Pekan Raya Sumatera Utara. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan reporter kita, ada Mutiara Lubis yang akan menyampaikan laporannya. Mutiara, dipersilakan.
1: Ya, terima kasih Salsa dan pendengar dimanapun berada. Saat ini saya ada di Pekan Raya Sumatera Utara. Saat ini ada beragam penampilan dari ketiga panggung yang ada di sini. Salah satunya di Panggung Budaya ada penampilan budaya dari Kabupaten Batubara. Dan pada saat ini saya sudah bersama dengan Pak Samino asal dari Kabupaten Batubara. Selamat malam Pak.
2: Selamat malam.
1: Oke, Pak, ini Bapak datang hari ini sebagai apa, Pak?
2: Sebagai utusan atau pengunjung dari instansi pendidikan, khususnya dari SD 08 Kuala Gunung, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara.
1: Sudah berapa jam, Pak, berada di sini, Pak?
2: Sekitar 2 jam, lebih kurang.
1: Oke, Pak, untuk tujuan Bapak sendiri, Pak, jauh-jauh datang dari Batubara ke PRSU, ini mau ngapain aja, Pak?
2: Terutama ingin melihat lebih dalam kebudayaan Nusantara, khususnya kebudayaan dari Provinsi Sumatera Utara. Dan di sini banyak sekali budaya-budaya yang ditampilkan, seperti dari Kabupaten Batubara sendiri, kemudian Tapanuli Selatan, Deli Serdang, dan lainnya.
1: Bapak sebagai guru nih Pak malam ini, ada bawa murid juga nggak Pak?
2: Kebetulan kami tidak membawa murid, cuman kami semuanya rombongan guru-guru dari 08 Kuala Gunung, Kabupaten Batubara.
1: Iya. Berarti Bapak datang sebagai guru dan bersama guru-guru semua ya Pak?
2: Iya, betul-betul. Iya.
1: Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya malam ini, Pak.
2: Sama-sama, ya.
1: Oke, Pak. Pendengar, itu tadi wawancara singkat saya dengan Pak Samino yang jauh-jauh dari Kabupaten Batubara. Dan selain penampilan di panggung budaya, ada juga penampilan di panggung utama, yaitu band kompetisi yang dilanjutkan dengan penampilan dari band lokal, yaitu SGS 7 Band dan Kuaci Band. Dan di panggung landmark ada juga penampilan bertema Bollywood. Untuk para pendengar yang ingin mengunjungi PRSU malam ini masih bisa karena PRSU hari ini akan tutup pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sekian laporan dari saya, kembali ke Studio Pro 1 bersama Salsa.
0: Baik, terima kasih Putih untuk laporannya ya pada malam hari ini, dan terlihat ya banyak juga pagelaran budaya yang hadir di PRSU malam hari ini ya pendengar. Tentunya untuk Anda semua mungkin ya malam hari ini berkeinginan untuk pergi jalan-jalan keluar gitu ya, menikmati kuliner atau mungkin sekedar mencari hiburan, malam hari ini bisa datang langsung ke PRSU ya. Karena seperti yang disampaikan Putih tadi bahwa pukul 22 hari ini PRSU-nya tutup. Nah, jadi kita bisa menyaksikan juga ada pagelaran budaya ya dari Kabupaten Batubara, dan juga masih ada rangkaian acara yang menarik juga pastinya di sana. Tentunya pendengar, malam hari ini Salsa masih akan terus menemani Anda ya sehingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Pendengar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI menggelar closing ceremony Pesta Bola Dunia 2026 di Jakarta pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi penutup rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 sekaligus menjadi ajang apresiasi kepada seluruh tim pelaksana. Acara ini juga dihadiri Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran direksi dan Kepala Satuan Kerja, Komentator, Reporter, dan Perwakilan RRI daerah juga mengikuti kegiatan tersebut. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi seluruh tim yang mendukung penyelenggaraan program Pesta Bola Dunia 2026. Jadi padanya menurutnya, keberhasilan siaran tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan RRI. Mistam juga mengatakan persiapan siaran telah dilakukan jauh sebelum pertandingan dimulai, ya di mana seluruh jaringan RRI di pusat maupun daerah ikut mengawal perkembangan Pesta Bola Dunia 2026. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Martadoki, juga menyampaikan kolaborasi seluruh satuan kerja menjadi kekuatan utama program tersebut. Ya, menurutnya, siaran olahraga RRI menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ia juga mengatakan manfaat siaran tidak hanya dirasakan oleh pecinta sepak bola, tapi juga penyandang disabilitas netra hingga masyarakat di pedesaan yang juga memanfaatkan layanan tersebut. Pada kesempatan tersebut, RRI juga menyerahkan penghargaan kepada para komentator yang berkontribusi selama penyelenggaraan siaran, dan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pengawas dan jajaran pimpinan RRI. Closing ceremony menjadi penutup rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 yang disiarkan RRI selama lebih dari satu bulan. Dan kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi penyelenggaraan siaran olahraga berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Pendengar, gaya hidup sehat saat ini semakin populer ya di tengah-tengah masyarakat. Ya di mana ya, ditambah lagi dengan adanya konten-konten olahraga yang semakin banyak dipromosikan oleh para influencer yang ada di media sosial. Jadi tidak perlu menonton influencer ya, kalau mengamati orang di sekeliling kita, kita juga akan sadar kalau misalnya kita juga harus menerapkan yang namanya hidup sehat. Melansir dari Klik Dokter, gaya hidup sehat merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran fisik melalui berbagai cara, seperti berolahraga 15 menit misalnya pendengar. Ya, pada gaya hidup seperti ini tentu sangat dianjurkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya kita. Jadi kadangkala muncul juga pertanyaan tentang mengapa pola hidup sehat sangat digemari oleh banyak orang. Jadi hal ini disukai karena orang-orang mulai sadar akan manfaat dan juga kelebihannya dalam mengaplikasikannya di keseharian kita. Ya, salah satu contohnya adalah jogging atau running. Jadi banyak orang yang sudah mulai melakukan kegiatan ini karena santai dan juga tidak memerlukan tenaga berlebih, tapi terbukti efektif untuk membakar lemak. Dan aktivitas lainnya seperti olahraga padel, yoga dan juga pilates juga menjadi cara yang saat ini digemari demi menuju gaya hidup yang sehat. Jadi tidak ada masalah ya untuk mengikuti tren-tren kesehatan seperti ini, selama aktivitasnya memang dilakukan untuk tujuan mengubah gaya hidup yang menjadi lebih baik, pendengar. Selain berolahraga, dengan mengkonsumsi makanan sehat atau clean food juga semakin banyak yang menarik. Jadi pada banyak menu yang tidak kalah enak dan serupa dengan makanan biasanya. Hal ini juga menjadi alasan kenapa masyarakat semakin minat untuk menerapkan gaya hidup sehat, karena tidak perlu khawatir untuk makan enak tanpa merasa bersalah ya pendengar. Di satu sisi lain, melakukan gaya hidup sehat juga akan membawa kita untuk bertemu dengan teman-teman yang mempunyai keinginan yang sama. Karena hal itu ya, mereka juga bisa membantu memotivasi kita untuk mulai beralih ke gaya hidup yang lebih sehat tentunya.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,3 per 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa pendengar di menemani Anda di Medan malam ini, dan tentunya pukul 21 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat kali ini ya. Kita berjumpa kembali ya di segmen Ruang Rindu bersama Salsa. Jadi tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Mungkin ya sebelum request lagu, kita bisa cerita-cerita tentang hal-hal yang Anda syukuri hadir di hidup Anda belakangan ini. Dan tentunya setelah nanti kita ngobrol-ngobrol, Anda bisa request lagu pilihan Anda bersama Salsa hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi kebersamaan kita masih sangat panjang ya pendengar. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami. Mungkin dari telepon WhatsApp atau chat WhatsApp juga boleh di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Masih di Ruang Rindu, pendengar, bersama Salsai menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentu untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Dari WhatsApp malam hari ini sudah ada yang ikut bergabung ya. Selamat malam, Kak, saya pendatang baru dari Medan atas nama Rinsari katanya. Menanggapi tema kita malam hari ini ya, pendengar, tentang hal apa yang belakangan ini bisa kamu syukurin. Hal yang saya syukurin belakangan ini, Tuhan masih memberikan kesehatan dan kesembuhan untuk suami saya, Kak. Dimana bulan Juni yang lalu suami saya divonis dokter infeksi paru-paru. Padahal suami saya hanya demam dan batuk, tapi kami bawa ke rumah sakit, dapat hasil yang kurang memuaskan. Akhirnya kami putuskan untuk pulang setelah satu botol infus habis, dan kami pergi cek ke dokter spesialis paru-paru. Ternyata hasil ceknya memuaskan, Kak, tidak ada yang infeksi paru. Intinya tetap jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Semoga cerita saya bermanfaat ya, Kak, katanya. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Rinsari sekeluarga. Dan tentunya katanya mau diputerin lagunya Astrid yang judulnya Mendua. Lagunya untuk semua yang lagi dengerin aja ya, pendengar setia Pro 1. Untuk Kakak, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Terima kasih kembali sudah bergabung, Rinsari. Setelah ini nanti lagunya diputarkan ya, ada Astrid dengan judulnya Mendua. Tentunya buat Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Ruang Rindu pendengar bersama saya menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pukul 23 ya, kok pukul 24. Dan tentunya pendengar, untuk Anda semua yang ingin bergabung malam hari ini bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Malam hari ini masih bercerita tentang hal apa sih yang Anda syukuri yang belakangan ini terjadi ya di kehidupan Anda. Dan tentunya Anda bisa request lagu pilihan Anda bersama Salsa di 0811 616 943. Dari WhatsApp sudah diikut bergabung malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Kak Salsa, selamat malam juga. Ada Yusuf di Sidikalang. Semoga sehat selalu untuk kakaknya ya, katanya. Amin, amin. Mudah-mudahan sehat selalu kita semua. Hal yang membuat bersyukur belakangan ini karena dikasih kesehatan sekeluarga. Bisa beraktivitas normal kembali karena seminggu kemarin anak sakit. Alhamdulillah sudah sembuh, katanya. Memang kalau misalnya anak udah sakit itu gimana ya? Perasaan mau ninggalinnya itu juga resah gitu ya. Mau ninggalinnya kasihan di rumah gitu, enggak ada yang nemenin gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat ya, udah bisa beraktivitas seperti biasa kembali Yusuf dan juga keluarga beserta anak-anak. Katanya mau di request lagunya Agnes Monica yang judulnya Muda. Tetap semangat dalam bertugas untuk kakaknya ya. Terima kasih Yusuf. Setelah ini nanti Salsa putarkan lagunya si Agnes Monica dengan judulnya Muda. Dan tentunya untuk ada sebuah pendengar yang ingin ikut bergabung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

94,3% RRI Medan, kalian informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu, pendengar bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin ikut bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811-616943. Masih ya akan bercerita-cerita tentang hal apa yang Anda syukuri belakangan ini, yang mungkin baru-baru saja terjadi kepada Anda dan juga keluarga pendengar. Bisa bergabung melalui telepon WhatsApp atau chat dari WhatsApp kita juga boleh di 0811-616943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih di Ruang Rindu Pendengar bersama saya menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin bergabung malam hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Malam hari ini masih akan bercerita tentang hal-hal yang tentunya Anda syukuri ya, yang terjadi dengan Anda belakangan ini. Dan setelah itu tentunya Anda bisa request lagu pilihan Anda di Ruang Rindu malam hari ini bersama Salsa. Bisa melalui chat WhatsApp atau dari telepon WhatsApp juga boleh di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa terus hadir menemani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Masih di Ruang Rindu Pendengar bersama Salsa yang menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda semua yang ingin bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Masih akan cerita ya pendengar tentang hal yang tentunya Anda syukuri belakangan ini ya. Apa hal-hal yang terjadi yang tentunya membuat Anda bersyukur ya, yang bisa Anda syukuri juga pastinya ya. Anda bisa cerita sedikit ya sebelum nantinya Anda request lagu di Ruang Rindu bersama Salsa melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dari WhatsApp sudah ada Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir. Katanya mau diputarkan lagunya dari Mata Band yang judulnya Ketahuan. Tapi karena lagunya gak ada nih, Salsa ganti ya dari Naf yang Akhirnya Aku Menemukanmu. Tentunya pendengar, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, Salsa masih akan terus menemani Anda di Ruang Rindu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Masih di Ruang Rindu Mendengar bersama saya berbadi Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan nanti untuk Anda semua yang ikut bergabung dalam Ruang Rindu, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Malam hari ini masih bercerita pendengar tentang hal-hal yang tentunya Anda syukuri belakangan ini. Adakah mungkin satu hal yang terjadi gitu ya belakangan hari ini, ya dimana karena kejadian itu Anda merasa sangat bersyukur gitu ya, mendapat pelajaran nih kayaknya karena hal ini ya patut disyukuri nih, karena terjadi memberikan pelajaran yang terbaik gitu untuk Anda belakangan ini. Bisa bergabung melalui chat WhatsApp atau telepon WhatsApp juga boleh di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, salsa terus berbani Anda di Ruang Rindu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

di 8,3% RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 22:57 waktu Indonesia Barat, yang berarti kita sudah ada di penghujung ruang rindu ya untuk malam hari ini bersama Salsa. Dan tentunya terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut bergabung di ruang rindu malam hari ini dengan Salsa. Mudah-mudahan di ruang rindu selanjutnya kita bertemu lagi ya dengan formasi yang lebih banyak lagi tentunya yang bergabung. Dan juga pastinya pendengar, nantinya pukul 23 waktu Indonesia Barat akan Salsa hadirkan jazz musik untuk Anda semua ya, untuk menemani Anda malam hari ini sebelum beristirahat ya, sebelum waktu tidur Anda, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Besok kita bertemu kembali, besok kita tidak bertemu, nanti hari Kamis kita bertemu kembali di Medan pagi ini dengan Salsa ya pendengar, dengan rangkaian segmen-segmen menarik juga pastinya. Dan untuk Anda semua pendengar, selamat malam, selamat beristirahat ya, dan tentunya selamat menatap esok hari dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Kalau gitu ya, sampai bertemu kembali. Jazz Music akan terus hadir menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, usai lo sudah tugas kami menyegarkan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Hari Selasa, 21 Juli tahun 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.54 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz. Untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Rabu

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat mana saja Anda berada. Medan pagi ini edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Desi Utami yang bertugas di Studio Pro 1 Medan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan sesaat lagi kumandang azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu kami juga akan hadirkan kajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSK dengan topik motivasi kuantum Nabi Yunus alaihissalam, hidup jangan putus asa. Baik pendengar, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, terkhusus Anda yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, telah tiba saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat subuh bagi kita yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Sebaiknya tidak malas. Sholat duha jadi amalan pagi yang bisa membuka pintu rezeki. Sholat duha adalah sholat dua rakaat dan bisa dilakukan dengan jumlah genap. Sholat duha dilakukan ketika matahari terbit sampai sebelum azan zuhur. Sholat yang hukumnya sunnah mu'akad ini selalu dilaksanakan oleh Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duha sebanyak 4 rakaat. Kadang beliau menambah sesuai keinginannya.

0: salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat Ahmad.
1: Pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun saja berada, mohon maaf untuk kajian mutiara pagi hari ini kami tiadakan sementara waktu ya, dikarenakan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ ini sedang melaksanakan ibadah umroh ya, dan kami akan hadirkan penyejuk hati subuh one day one ayat untuk hari ini bersama dengan Ustadz Randy Harefa SPDI dan kawan-kawan dengan topik orang munafik adalah musuh dalam selimut. Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Yurdi Rangkuti, Surah Al-Mu'minun dimulai dari ayat pertama sampai ayat ke-11. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

قد أفلح المؤمنون.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukra lillah, salatan wa salama ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang begitu luar biasanya, khususnya nikmat iman dan Islam maupun nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Insyaallah kita semuanya menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan yang telah mendukung program One Day One Ayat, satu hari satu ayat. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kita kepada para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Para pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini pembahasan kita telah sampai di Quran surah Al-Anfal di ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yaqulul munafiquna walladheena fi qulubihim maradun ghurra haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha 'azizun hakim. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Dan Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ayat ini menggambarkan sikap orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah imannya ketika perang Badar akan dimulai. Mereka melihat jumlah kaum muslimin hanya sekitar 313 orang, sedangkan pasukan Quraisy sekitar 1000 orang dengan persenjataan yang lebih lengkap. Para pendengar RRI dimanapun berada, marilah kita dengar inspirasi dari Ustadz kita yang telah hadir. Ada Ustadz Panca Abdini Sitorius MPD. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat.
2: Terima kasih Ustadz. Pendengar dimanapun berada, dalam ayat ini saya akan memberikan inspirasi-inspirasi hidup kita melalui ayat berikut. Yang pertama yaitu tentang mentalitas mayoritas, yang mana pada saat itu, pada perang Badar itu, kaum munafik mencibir karena jumlah kaum muslimin sangat sedikit. Pasukan Quraisy yang begitu banyak merasa sombong dengan bersenjata lengkap. Mereka menganggap remeh kaum muslimin. Padahal jangan pernah takut memulai kebaikan atau sesuatu itu dari hal yang kecil. Dan jangan meremehkan hal yang kecil, karena dari hal-hal yang kecil itu tumbuh hal-hal yang besar. Karena apa? Karena kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu merasakan yang sedikit terasa besar dan yang besar terasa kecil. Karena Allah lah yang Maha Besar atas segalanya. Yang kedua, ketika kita mencoba untuk hijrah, membangun visi besar, atau melakukan perubahan positif, pasti akan ada orang-orang yang munafik atau yang menjibir kita, yang berkata kamu terlalu idealis, kamu tidak akan mampu, atau mimpimu terlalu tinggi. Maka ayat ini mendidik kita untuk menutup telinga dari bisingnya omongan manusia yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Fokuslah pada tujuan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yaitu setiap sesuatu maka kita harus berserah diri kepada Allah, bertawakal. Tawakal yang dimaksud bukan kepasrahan yang malas, pindah tanpa bersiap, melangkah tanpa berusaha, melainkan penyerahan hasil secara total setelah ikhtiar melampaui batas kemampuan maksimal kita. Maka kita bertawakal kepada Allah. Ketika kalkulasi matematika manusia mengatakan peluangmu nol, maka iman berkata peluang itu akan segera tiba. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perasaan aman yang muncul dari tawakal ini adalah ketenangan batin tertinggi yang tidak bisa dibeli dengan uang. Maka kita terus menanamkan dalam hati kita bahwa Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa. Dia mampu mengendalikan apapun. Dan Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Segala ketetapannya baik atau buruk dalam pandangan kita selalu mengandung garis waktu dan alasan terbaik. Ini memberikan kita kesabaran dan prasangka baik. Wallahu a'lam bissawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan mari kita dengarkan inspirasi dari Ustaz Julfadli Dalimunti, SPDI. Kepada Ustaz, kami silakan.
3: Subhanallah, syukran kasihan kepada gurunda kita, da'i muda, Ustaz Hendi Harifa. Semoga Allah memudahkan segala kerja-kerja produktifnya. Sahabat Qurani, sahabat RRI yang mulia, di ayat sebelumnya, Allah memberikan kepada kita semuanya bahwa selain yang menggoda itu adalah setan untuk menjerumuskan kita ke dalam lembah dosa, maka selanjutnya godaan itu akan diikuti dengan godaan dari orang-orang munafik, ya, orang yang senantiasa berselingkuh dengan Allah. Maka kerja orang-orang munafik adalah mencoba meruntuhkan keyakinan kita yang optimal, ya, di mana perang Badar perlawanannya umat Islam 313, sementara umat Muslim hampir mencapai umat kafir hampir mencapai seribuan. Jadi jumlah tak boleh menggentarkan bagi orang-orang beriman. Oleh karenanya, apa yang harus dikatakan, ya, dalam hal ini tentu kita sebagai manusia akan memiliki banyak masalah, banyak problem. Maka apa yang dikatakan dalam hati kita, tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri kepada Allah. Ketika ini tak lagi mungkin dilogikakan, tak mungkin lagi masuk ke dalam akal strategi yang kita buat, maka katakanlah dengan zikir tawakkaltu 'ala Allah, ya Aziz, ya Hakim. Maka Allah akan hadir dan membantu semua problemmu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan telah sampailah kita di kesimpulan Quran Surah Al-Anfal di ayat 49. Bertawakal kepada Allah mempunyai pahala tersendiri. Mata mukmin terbuka dan dia melihat betapa besar, indah dan bijaksananya. Bijaksana Tuhan semesta alam. Dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama saya Ustadz Randy Harefa, SPDI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz-Ustadz kita tadi dapat menambah amal ibadah kita, menambah ilmu kita, dan kita dapat implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar mana saja berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Medan pagi ini. Dan kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Korban keenam dan terakhir sudah dapat dievakuasi dan saat ini dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Medan.
2: 5 orang honor sekolah, 15 kemarin sudah saya sampaikan.
3: Harapannya
2: diangkat jadi PNS juga tetap, kalau boleh diangkat jadi PNS.
0: Sari Berita. Tim SAR gabungan menemukan dua korban tertimbun material bangunan akibat ledakan di rumah mewah di Grand Polonia Medan. Guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap Gubernur Sumatera Utara memperhatikan nasib dan kesejahteraan mereka. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Desi Utami. Hari kedua pencarian tim SAR gabungan kembali menemukan dua korban yang tertimbun material bangunan akibat ledakan di salah satu rumah mewah di Grand Polonia Medan pada Selasa kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Ilham Daulay.
1: Dari keenam korban sudah dapat disimpulkan bahwa
4: tim SAR gabungan berhasil menemukan dua orang korban tertimbun akibat runtuhnya sebuah rumah diduga atas ledakan gas pipa tanam. Memasuki hari kedua pencarian, Selasa 21 Juli 2026. Dua korban tersebut ditemukan pukul 15.30 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Operasi pencarian berakhir setelah mendapatkan dua korban tersebut. Kapolrestabes Medan Jenderal Pin mengatakan bahwa proses pencarian tersebut dilakukan oleh tim gabungan bersama beberapa instansi terkait.
1: Korban keenam dan terakhir sudah dapat dievakuasi dan saat ini dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Medan. Dari keenam korban sudah dapat disimpulkan bahwa yang sampai dengan saat ini mengalami meninggal dunia ada tiga korban dan tiga lainnya terdiri dari dua masih dalam perawatan dan satu dalam keadaan sehat walafiat.
4: Kedua korban tersebut dalam kondisi meninggal dunia tertimpa di bawah material reruntuhan bangunan. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, sebuah rumah di perumahan Grand Polonia, Kota Medan runtuh diduga dipicu oleh ledakan gas pipa tanam yang telah terjadi pada Senin sore 20 Juli 2026. Pasca ledakan, tim SAR gabungan langsung turun ke lokasi kejadian untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi. 6 orang yang berada di lokasi saat kejadian, 3 orang berhasil selamat, dan 3 orang meninggal dunia. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Sementara itu, PT PGN Persero Tbk memastikan tidak terdeteksi kandungan gas metana atau gas bumi di lokasi ledakan rumah di kawasan Grand Polonia Medan. Meski demikian, penyebab pasti insiden tersebut masih menunggu hasil investigasi resmi aparat berwenang. Area Head PGN Medan Agus Kurniawan menyampaikan keprihatinan beliau atas insiden yang terjadi dan berdampak pada sejumlah korban. Menurut Agus, prioritas PGN saat ini adalah mengamankan lokasi dengan mengerahkan tim teknis dan tanggap darurat untuk menghentikan penyaluran gas serta memeriksa kondisi jaringan pipa secara menyeluruh guna memastikan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi.
5: Secara operasional kami melakukan inspection dan maintenance secara berkala. Memang kami secara berkala itu antara 1 sampai 3 bulan kita juga bukan pengecekan pembacaan meter bagaimana PLN gitu ya, kita baca meter pembacaannya itu berapa gitu ya. Nah, di dalam meter itu juga kita juga melakukan sosialisasi keselamatan juga. Kalau misalnya kira-kira ada indikasi kebocoran atau apa, pasti dilaporkan kepada kami.
0: Sebelumnya, ledakan hebat menghancurkan sebuah rumah di kompleks Grand Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan itu pada Senin sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ledakan tersebut juga merusak rumah di sekitar lokasi. Kapolrestabes Medan Kombespol Jen Calvin Simanjuntak mengatakan hasil investigasi awal mengindikasi

0: Kan adanya kebocoran pada pipa gas bawah tanah di kawasan perumahan tersebut. Ia mengatakan petugas telah menggunakan alat pendeteksi gas dan menemukan indikasi kuat adanya kebocoran di titik tersebut. Fraksi-fraksi DPRD Sumatera Utara menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 untuk dijadikan peraturan daerah pada rapat pendapat akhir fraksi DPRD Sumatera Utara yang digelar pada hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Nadira.
1: Fraksi Partai Golkar juga berharap
2: fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2025 untuk dijadikan peraturan daerah pada rapat pendapat akhir fraksi DPRD Sumatera Utara yang digelar pada hari ini. Ketua Fraksi Golkar Aswin Parinduri mengatakan Fraksi Golkar menyetujui setelah mengikuti seluruh rangkaian pembahasan RANPERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan organisasi perangkat daerah. Menurutnya, proses pembahasan berlangsung secara terbuka, konstruktif, serta mengedepankan kemitraan antara legislatif dan eksekutif. Aswin juga menyebut, pihaknya berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
1: Fraksi Partai Golkar juga berharap agar seluruh rekomendasi dan catatan strategi yang telah kami sampaikan dapat menjadikan perhatian serius dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
2: Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Beni Haryanto Sihotang, yang mengapresiasi nota jawaban Gubernur Sumatera Utara yang merespon berbagai masukan, kritik, dan saran fraksi, termasuk komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui digitalisasi pelayanan, pembaruan basis data perpajakan, penguatan pengawasan, optimalisasi aset daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguatan sistem pengendalian internal.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan komitmen untuk memperkuat optimalisasi pendapatan asli daerah melalui digitalisasi pelayanan, pemutakhiran basis data perpajakan, penguatan pengawasan, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.
2: Lebih lanjut, Beni mengatakan pihaknya akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara objektif, konstruktif, serta bertanggung jawab demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Monitoring dan evaluasi pembangunan.
3: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap diperhatikan nasib dan kesejahteraan mereka. Harapan itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung di SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Laporan disampaikan Muniali Harefa.
4: Kan Ibu Sipati sudah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kita masuk. Gajinya oke.
5: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
6: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke PNS.
4: Harapannya
6: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
5: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K paruh waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru jika diizinkan gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
4: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K itu kan di waspada sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasang kita masuk. Gajinya oke.
6: Okay. Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
4: Yang berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam masih menerima
6: 1.9 juta.
4: Ya. Kemarin saya sudah ngomong sama dirinya, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin. Nanti tahun depan kita buat kaji peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja. Tidak dilihat lagi JP-nya.
5: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik, Zainal Safri, mengatakan rumah sakit yang menjadi rujukan utama di wilayah Sumatera bagian utara itu terus meningkatkan kualitas layanan tuberkulosis. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
7: Kami menyadari bahwa tuberkulosis...
8: Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Haji Adam Malik, Zainal Safri, mengatakan rumah sakit yang menjadi rujukan utama di wilayah Sumatera utara itu terus meningkatkan kualitas layanan tuberkulosis. Hal ini disampaikannya dalam kata sambutan saat Wamenkes dan Wamendagri mengunjungi RSUP Haji Adam Malik pada Selasa kemarin. Zainal mengatakan, saat ini RSUP Haji Adam Malik telah memiliki poliklinik tuberkulosis atau TB, layanan MDR TB, hingga ruang rawat inap bertekanan negatif yang kini dimanfaatkan untuk penanganan pasien infeksi dan TB. Ia mengatakan penanganan tuberkulosis membutuhkan sinergi yang kuat antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar layanan berkualitas semakin mudah diakses masyarakat. Namun, pihaknya masih menghadapi kendala pengiriman sampel TB dari sejumlah daerah akibat keterbatasan pendanaan.
7: Kami menyadari bahwa tuberkulosis masih menjadi tantangan besar di bidang kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat, inovasi pelayanan, serta komitmen kita bersama untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan dan pencegahan di masyarakat. Kami juga terus memperkuat kolaborasi dengan fasilitas layanan kesehatan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan guna memastikan layanan TB yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.
8: Sementara itu, Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, menegaskan Pemko Medan akan memperkuat penanganan TB melalui deteksi dini, pemeriksaan terhadap keluarga, dan kontak erat pasien, serta edukasi kepada masyarakat untuk memutus rantai penularan.
9: Kemenkes sudah mendorong sebagai pemerintah Kota Medan, pemerintah daerah, untuk bisa lebih aktif lagi di dalam penanganan TB ini, dan bagaimana pemahaman TB kepada kita secara menyeluruh. Jadi tidak hanya kita memahami TB itu secara pasif, tapi memang betul-betul secara aktif kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahaya TB di sekitar kita dan untuk masyarakat bisa melaporkan tentang permasalahan TB di sekitar.
8: Riko Waas menambahkan, pemerintah kota akan meningkatkan anggaran penanganan TB secara bertahap dan memperkuat kolaborasi dengan tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat guna mendukung target eliminasi tuberkulosis. Pemko Medan juga memanfaatkan teknologi kesehatan berupa X-ray portable untuk mempercepat screening TB di lapangan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
9: Tentang permasalahan TB di sekitar.
0: Dosen FISIP Universitas Sumatera Utara Mujahid Widian Saragi mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat koordinasi dalam mendukung upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Laporan disampaikan Andreas Purba.
10: Kita sudah punya undang-undang pangan.
11: Dosen FISIP Universitas Sumatera Utara Mujahid Widian Saragi menilai Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang cukup kuat untuk mendukung sektor pangan. Undang-undang terkait pangan, perlindungan lahan pangan berkelanjutan, serta pemberdayaan petani dinilai mampu memberikan perlindungan bagi petani dan konsumen. Selain itu, keberadaan Badan Pangan Nasional disebutnya menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong partisipasi publik dalam sektor pertanian. Menurut Mujahid, seluruh regulasi dan lembaga yang ada harus dapat saling bersinergi agar tujuan pembangunan pangan dapat tercapai.
10: Kita sudah punya undang-undang pangan, kita sudah punya undang-undang perlindungan lahan pangan berkelanjutan, kita sudah punya undang-undang perlindungan pemberdayaan petani dan juga lainnya. Ini yang sebenarnya kalau misalnya kita baca dan kita breakdown lagi, ini sudah cukup kuat untuk kemudian melindungi petani, melindungi konsumen, dan pada akhirnya tercipta partisipasi publik yang cukup baik. Belum lagi juga sekarang sudah ada Badan Pangan Nasional. Nah, hal-hal yang mungkin sudah ada, ini yang harus coba dikontrol lagi bagaimana kemudian kerja-kerjanya bisa tersinkron dengan baik, searah, sehingga upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini bisa tercapai di Indonesia ke depannya.
11: Lebih lanjut, Mujahid menekankan koordinasi yang baik antara regulasi, lembaga, dan program pemerintah menjadi kunci dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Melalui koordinasi yang efektif, sektor pertanian diharapkan dapat tumbuh berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Andreas Purba melaporkan.
10: Bisa tercapai di Indonesia ke depannya.
0: Manajemen PSMS Medan resmi memperkenalkan jersey home dan away team yang akan digunakan pemain dalam keikutsertaan di turnamen Piala Presiden tahun 2026. Laporan disampaikan Joko Saputra.
12: Khusus buat kita klub PSMS supaya...
13: Klub PSMS Medan resmi meluncurkan jersey khusus yang akan dikenakan pada ajang Piala Presiden 2026 baik home maupun away. Pada acara launching yang digelar di Pekan Raya Sumatera Utara pada Senin malam, dihadiri ratusan supporter setia pendukung tim berjuluk M Kinantan. Peluncuran jersey juga menjadi momen perkenalan sejumlah rekrutmen anyar bagi PSMS Medan untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Pemain seperti Angelo Meneses, Manhati Lestusen, Rahmat Hidayat turut diperkenalkan pada launching tersebut. Jersey dari Avarel resmi DRX tersebut terdiri dari 4 warna, mulai dari kostum hijau sebagai jersey kandang kebesaran, merah dan juga kuning untuk menjaga gawang, serta putih yang digunakan untuk laga away. Presiden klub PSMS Medan, Pendi Jonathan, mengatakan peluncuran tersebut bukan sekadar memperkenalkan kostum baru, melainkan menjadi simbol dimulainya perjuangan PSMS Medan untuk menghadapi turnamen Piala Presiden maupun tampil di Liga 2 musim ini.
12: Jadi ini satu momen penting, momen khusus buat kita klub PSMS, supaya ini ajang memorable ya buat kita semua ya PSMS, dan kita supaya bisa memberikan yang terbaik Piala Presiden ini.
13: Sementara pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan Piala Presiden tahun ini akan menjadi ajang penting untuk mengukur kesiapan tim sebelum mengarungi kompetisi Liga 2 di musim ini.
14: Ini ada pre-season di Piala Kemerdekaan, kita mau menampilkan yang terbaik. Kita ada waktu selama 2 minggu ini di pre-season ini latihan. Kemudian ada Piala Presiden, kita manfaatkan momen yang berharga sekali buat tim ini untuk kompetisi di Liga 2 nanti.
13: Sementara seorang pemain PSMS Medan, Manahati Lestusen, mengaku bahagia karena bisa kembali memperkuat klub Ayam Kinantan yang pernah dibelanya beberapa musim lalu. Ex-pemain timnas ini berharap pengalaman yang dimilikinya bisa membantu skuad muda PSMS Medan promosi ke Liga 1.
15: Saya kembali lagi ke sini untuk bermain buat PSMS Medan. Yang pasti seperti apa yang menuju bicara, sama seperti saya juga, insya Allah tahun depan kita ke Liga 1.
13: Peluncuran jersey di PRSU tersebut menjadi penanda dimulainya perjalanan baru bagi tim berjuluk M Kinantan untuk menuju Liga 2 musim ini. Sementara Piala Presiden akan menjadi panggung bagi PSMS Medan sekaligus menjadi tolak ukur bagi skuad racikan Eko Coach Purjanto untuk menunjukkan bahwa PSMS Medan masih bisa bersaing di level nasional. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
14: Berharga sekali buat tim ini untuk kompetisi.
0: Dengan informasi tadi sekaligus mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, semangat baru di hari Rabu 22 Juli 2026. Hari ini semuanya tetap semangat, optimis juga. Di hari Rabu ini persiapannya jangan lupa dibawa untuk Anda yang akan memulai aktivitas hari ini, yang mau bekerja, yang mau pergi sekolah, jangan sampai persiapan-persiapannya ketinggalan ya. Di pagi hari ini cuaca cerah ya, mudah-mudahan di sepanjang hari Rabu ini cerah dan dapat mendukung segala aktivitas kita pendengar. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat-sehat, tetap jaga stamina, moodnya juga bagus di sepanjang hari Rabu ini pendengar. Pastikan juga Anda tetap berolahraga pagi nih kalau sempat ya. Dan jangan lupa juga untuk sarapan pagi, untuk bisa menambah energi di pagi hari dan tetap fokus serta konsentrasi dalam menjalankan aktivitas di pagi hari ini ya. Karena hidup adalah perjuangan, apapun itu diperjuangkan untuk hari Rabu ini pendengar ya. Baik kesempatan, rezeki, dan hal-hal baik lainnya. Kita masih terus bersama di Medan pagi ini dan sesaat lagi juga kami akan update informasi cuaca dan juga informasi harga kebutuhan pokok. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.

0: dan pagi ini saudara pendengar, kita akan update informasi cuaca untuk hari ini bersama dengan prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, ada Mbak Utami yang akan menyampaikan laporannya. Selamat pagi Mbak Tami.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, silakan Mbak Tami untuk informasi cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Utami Alheria, prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 22 Juli 2006 di wilayah Sumatera Utara. Untuk di pagi hari, perkirakan perawan dan potensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Nias Selatan dan sekitarnya. Sedangkan siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan yang hampir terjadi sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk di malam hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari, perkirakan berawan dan berpotensi hujan ringannya di wilayah Langkat, Labura, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 100%. Angin bertiup dari selatan hingga barat dengan kecepatan 2 sampai 15 km per jam. Sedangkan untuk titipan satu hotspot Sumatera Utara, dari pantauan tanggal 21 Juli 2006, tidak terdapat titik panas. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang yang dapat terjadi dengan petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, pantai timur, lereng timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih Mbak Utami atas informasi cuaca untuk hari ini. Dan pendengar, saat lagi juga kami akan hadirkan informasi harga kebutuhan pokok bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara. Pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?

0: Berdengar kita akan update informasi harga kebutuhan pokok pagi hari ini bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi, pendengar semua.
0: Apa kabar, Pak Gun? Sehat?
1: Baik, ya.
0: Baik. Iya, silakan Pak Gun untuk informasi ya. Harga kebutuhan pokok hari ini.
1: Oke, jadi kalau kita lihat ya perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini ya, itu sebenarnya sudah menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih rendah ya, karena memang kalau kita lihat di awal pekan itu kan sempat mengalami kenaikan yang signifikan, tetapi perlahan ini sudah menunjukkan bahwasanya ada titik keseimbangan baru yang menunjukkan ini sebenarnya masih relatif aman ya, masih cukup bagus harganya, baik bagi petani maupun bagi para konsumen. Karena kita sebelumnya mengkhawatirkan kalau seandainya terjadi panen raya yang ada di Batubara, khususnya untuk cabai komoditas cabai merah ataupun cabai secara keseluruhan gitu ya, itu kan dikhawatirkan kalau seandainya tidak diimbangi dengan permintaan dari luar smooth, ini bisa mengakibatkan terjadinya penurunan harga yang cukup signifikan di level konsumen. Tetapi mudah-mudahan harganya tidak terlalu dalam, karena memang kalau kondisinya terlalu dalam turunannya, ini bisa memicu kerugian bagi para petani dan tentunya akan memicu terjadinya kenaikan harga di masa-masa yang akan datang. Harga cabai rawit pada perdagangan pagi hari ini ditransaksikan di kisaran angka Rp65 hingga Rp70.000 per kilo. Ya, ini masih cukup volatile, tetapi memang cabai rawit kita itu untuk belakangan ini tidak dipenuhi oleh pasokan dari Sumatera Utara sendiri, tetapi banyak mengandalkan pasokan dari luar wilayah Sumatera Utara. Jadi wajar saja kalau seandainya harganya itu relatif masih tinggi ya. Walaupun demikian, harga yang terlihat wajar dari sisi titik keseimbangan ini jelas akan dirisaukan lah, dikomplain lah para ibu rumah tangga, karena memang dinilai sangat mahal sekali ini untuk cabai rawitnya. Selanjutnya ada harga cabai merah yang berada di kisaran angka Rp32 hingga Rp35.000 per kilogram. Ini kondisinya sudah mulai turun ya dari pasti kemarin yang sempat di angka Rp40.000 per kilogram. Tetapi kita masih menemukan ada beberapa pedagang yang masih menjual di angka Rp40.000. Nah, ini bisa saja diakibatkan oleh pasokan ya yang dia beli kemarin sudah cukup mahal sehingga dia menjualnya untuk pertama masih mempertahankan harganya di harga yang sama. Ya, ini untuk meminimalisir kerugian ya, karena pada dasarnya kalau cabai itu mengendap di kios gitu ya, nah ini sebenarnya pedagang sudah berhadapan dengan resiko pentingnya penyusutan yang bisa memicu kerugian, apalagi kalau mereka menjual dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya ada harga cabai hijau yang berada di kisaran angka Rp24.000 per kilogram, masih stabil. Cabai capak berada di kisaran angka Rp68.000 per kilo. Nah, ini kondisinya juga masih relatif sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Bawang putih balik senangka Rp28.000 per kilogram. Nah, ini masih relatif sama ya. Terus bawang merah juga masih balik senangka Rp25.000 per kilogram. Juga masih cukup stabil. Ini tidak mengalami banyak perubahan. Daging ayam. Nah, ini para ibu rumah tangga pasti sudah tahu daging ayam sudah mahal ya, Bu ya. Ini semuanya sudah berada di kisaran angka 35 datanya kita. Nah, so kalau di Sumatera Utara sudah pasti ada yang menjual di angka 50. Di beberapa wilayah di Sumatera Utara itu yang jauh dari titik produksi itu harganya sudah cukup tinggi. Nah, kondisi harga yang terbentuk pada daging ayam ini lebih dipengaruhi oleh faktor demand. Nah, termasuk juga kemarin selain daging ayam itu juga ada telur ayam yang sudah naik sekitar 100 hingga Rp200 per butir. Pagi hari ini itu harga daging ayam itu atau harga telur ayam itu sudah berada di kisaran angka 1.600 hingga 2.200 atau Rp2.300 per butir. Ya, jadi memang pada dasarnya ini harga sudah cukup ini ya, sudah cukup sebenarnya affordable ya. Artinya dengan demand yang tinggi, pasokan yang tersedia, ini sebenarnya harga tidak menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang signifikan. Tapi memang supply itu yang relatif sama, ditambah dengan demand, harga itu naik. Nah, ini masalahnya apa? Bukan faktor pemicunya adalah demand yang tinggi akibat liburan sekolah yang sudah usai ya, program MBG yang sudah berjalan, dan kita lihat bahwasannya bulan Muharram yang sudah terlewati sehingga kegiatan pesta itu sudah mulai muncul kembali. Menyusul kemudian ada harga daging sapi yang masih bertahan di kisaran angka Rp145 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Jadi masih sama dia. Nah, disusul kemudian ada beberapa komoditas lainnya seperti beras yang masih mahal ya. Ini beras trennya naik seiring dengan gabah yang sudah mulai sulit ya didapatkan oleh para kilang padi. Jadi hasil survei kita itu menunjukkan bahwasannya kilang padi sudah mengeluhkan ini supaya gabah itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, ini akibatnya harga gabah beras sudah berada di kisaran angka Rp14.500 lah ya paling banyak ya, Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram di level kilang. Menyusul kemudian ada harga minyak goreng di kisaran angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilogram. Ini masih stabil ya. Walaupun kita belakang melihat harga CPO itu naik lagi nih. Perang memicu kenaikan harga CPO dunia. Dan ya, kita akan melihat potensi bahwasanya harga minyak goreng turun itu sulit sekali terjadi dalam waktu dekat. Karena perang yang membentuk kondisi ini mengakibatkan terjadinya biaya bahan baku minyak goreng yang lebih mahal. Misal kemudian ada harga gula pasir yang masih di kisaran angka 18.000 hingga 19.000 rupiah per kilogram. Ini juga masih relatif stabil sebenarnya. Disusul kemudian ada harga komoditas ikan tongkol. Ada 28.000 kalau kita bandingkan dengan kemarin, ini harganya sedikit lebih rendah ya. Kemarin itu sempat berada di kisaran angka 30.000-an, pagi ini 28. Harga ikan dencis berada di kisaran angka 33.000-an, masih sama. Muncul kemudian ada harga udang berada di kisaran angka 75.000-an, ini masih stabil. Ikan gembung itu berada stabil di kisaran angka 40.000 rupiah per kilogram. Ya, ini lagi-lagi ya, kemarin juga ada masukan nih dari para pendengar ya, yang menyatakan bahwasanya kalau seandainya ikan yang sering kita sebutkan di radio ini, tetapi ternyata di lapangan ini mendapatkannya agak sulit. Ya, memang seperti itu di beberapa titik ya, khususnya di beberapa mungkin di pedagang kedai sampah atau mungkin di beberapa pedagang yang lainnya, itu memang terkadang ikan ini sulit dapatkan, apalagi kalau pedagang yang menjual ikan itu berada di posisi di mana masyarakatnya lebih memilih komoditas daging ayam atau telur ayam sebagai lauknya. Nah, ini juga terkadang mengakibatkan ikan itu juga susah ya untuk disediakan oleh beberapa pedagang yang ada di sana. Nah, kalau kita lihat dari pola-pola konsumsi yang berbeda di antara warga Sumut itu memang terjadi ya, masyarakat di belahan pantai timur itu banyak mengkonsumsi sumber proteinnya dari sumber-sumber seperti tahu, tempe, daging ayam, telur ayam, daging sapi, sementara di wilayah yang lainnya itu mereka sudah terbiasa ya untuk mengonsumsi daging apa mesti ikan segar. Nah, ini wajar ya. Jadi memang di satu titik ada yang melimpah, di titik lain ada yang defisit. Ini agak susah memang kalau kita menjelaskannya. Misal kemudian ada harga buncis yang masih sama di kisaran angka Rp12.000 per kilo, ada harga wortel yang masih stabil di kisaran angka Rp9.000 per kilogram. Kentang ini stabil di kisaran angka Rp13.000 per kilogram. Kol ini stabil di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Daun sopre stabil di kisaran angka Rp27.000 per kilogram. Dan tomat masih stabil di kisaran angka Rp13.000 per kilogram ya. Secara keseluruhan harga yang terbentuk menunjukkan bahwasanya harga kecenderungan turun pada perdagangan hari ini. Walau demikian, kita mewanti-wanti potensi turun yang terjadi pada masa yang akan datang itu sangat membebani para petani. Nah, ini perlu dikhawatirkan, ini perlu diwaspadai oleh pemerintah. Selanjutnya kita juga masih melihat adanya potensi terjadinya musim kering ya, El Nino yang mungkin akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, ini pada dasarnya El Nino yang terjadi di luar Sumatera Utara juga berpengaruh terhadap pembentukan harga kebutuhan pokok yang ada di sini. Jadi itu juga perlu diwaspadai. Demikian Ibu untuk pembangunan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini ya.
0: Baik Pak Gun, terima kasih banyak yes. Pak Gun atas informasi untuk hari ini Pak Gun ya.
1: Ya.
0: Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Gun.
1: Ya, selamat pagi Bu.
0: Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin, kita sudah dengarkan tadi informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini, pendengar. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan saat lagi akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI.